0: Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Apa cerita kamu orang edisi 25 Mei 2026 hari Isnin hari ini.
1: Okey, jadi sekali lagi minggu ini kita bersua dengan rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Claire dan juga Edwin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi semuanya.
0: Ya, kalau Sandangan FM ada Didi dan juga Kanur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Meriah Sandangan FM.
0: Sangat. Kalau Tawa FM kita ada siapa ni?
4: Ada Ahi. Selamat pagi.
5: Oh, begitu.
4: Walaupun sendiri. Semangat tu kena ada tu. Memanglah hari Senin kan. Jurang cakap mandi blues. Tak adalah blues-blues sangat pun. Selamat pagi semuanya. Diadakan semuanya okey. Baik sejahtera semua ya.
1: Betul. Mudah-mudahan.
3: Mana kau wajahnya Ahi?
4: Itulah tu.
1: Masih malu-malu kali kan?
4: Bukan ada malu-malu tu. Dia merasa. Gitulah tu. Darah manis gitu. Gitu.
1: Okey.
0: Risau kita dalam manis.
1: Okay, pagi ni kita keluarkan dulu kalkulator masing-masing. Yeah, mana betul. Tahu banyak mau dikira kan. Jadi hari ni kita bercerita mengenai dengan lesen memandu. Berapa tahun anda sudah mempunyai lesen memandu? Ataupun mungkin ada lagi ingat apa pengalaman-pengalaman masa mula-mula memandu dulu.
0: Betul. Jadi kita nak tahulah antara respon-respon daripada rakan-rakan kita di stesen di Sabah. Dan kita tahu juga lesen memandu ni sekarang memang penting. Mana-mana lesen memandu kena bawa. Tapi tak perlu risau lah secara
4: digital sebenarnya.
0: Digital tak payah sudah. Sebab dia ada main digital sudah.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul. Senang sudah kan. Betul. Dan bila kita dapat lesen ni, kira macam satu langkah baharu lah untuk kita. Boleh sudah panjang sudah langkah kita kan.
4: Ya,
1: dengan beraninya boleh sudah pergi ke mana-mana.
0: Betul.
1: Bila ada lesen memandu. Kalau tiada lesen memandu itu bahaya, jangan ditiru.
0: Ya, betul. Jadi kita cakap pasal lesen ni, dia merupakan satu simbolik, iaitu tanggungjawab ataupun disiplin kita dan juga kebebasan kita lah untuk bergerak.
1: Kebebasan, saya suka.
0: Kan, untuk membawa kenderaan ke mana-mana dengan adanya lesen memandu. Jadi kita terus tanya kepada rakan-rakan kita pagi ini. Kita mula siapa dulu?
4: Tahu.
0: Kita mula roda impian berputar. Sama-sama dengan Aki lah. Tahu FM dulu.
4: Terima kasih rakan-rakan semuanya ya. Betul, saya boleh highlight. Saya suka highlight perkataan lesen itu sebenarnya satu tanggungjawab. Ya, bukan satu yang suatu yang kita boleh pakai suka-suka apa semuanya. Walaupun sekarang lebih mudah untuk diperiksa dalam bentuk digital apa semuanya. Pengalaman saya sendiri, saya ingat tahun 99 saya ingat saya mempunyai lesen memandu. Tapi saya tidak sampai bertahun lah. Sebab saya dalam masa tu pun sudah belajar memandu cuma di sekitar rumah sajalah. Gostan maju. Belajar itu lepas tu keluar pergi kampung, jalan-jalan dulu sikit-sikit apa semuanya. Cuma itulah ada pengalaman pahit sikit. Hampir-hampir jatuh ke jurang lah sebab masa tu naik bukit. Masa naik bukit tu, saya ingat mau pasang gear 1. Saya terpasang gear situ gear R. Daripada 3 tu pergi 2, melajak kan konon-konon tu. Jadi konon-konon pergi 2, 2 pergi 1 tapi masa-masa manual lah. Termasuk R. Masa itulah dia reverse laju ke belakang apa semua, nasib baik. Sebab tepi itu memang jurang. Syukurlah tak apa-apa semuanya. Jadi masa masa ambil peperiksaan dengan cikgu, saya pun lupa nama cikgu saya tu, mana cikgu Chinese saya tu. Dia cakap, you pandai memandu sudah kan. Jadi dia bagi saya masa 1 bulan. Tahulah dia ni kan mau shortcut saja ni. Jadi masa 2 minggu tu saya memandu, dia perhatikanlah. Cuma yang kekangan pada masa itu ialah untuk naik bukit. Saya tak tahu sekarang ni, peperiksaan sekarang ni adakah naik bukit sekarang sama parking lah. Parking dia depan, parking belakang, mana-mana saja yang boleh ya, ni. Yang penting jangan langgar palang apa semuanya. Tapi hampir sangkut tu yang naik bukit tu lah. Tapi itulah dia bagi tahu tu, you mesti ingat itu handbrake lah. Apa-apa biar itu kereta dia kuat tidak apa, yang penting jangan you pergi gostan belakang. Itulah saya masih ingat lagi saya punya cikgu tu. Jadi tidak sampai bertahun lah saya dapat lisen tu. Saya ingat tahun 99. Dan pengalaman saya sendiri itu pun itulah. Sepatutnya saya ambil, sepatutnya saya pakai gear 2, naik pergi gear 1, saya terpasang R pada masa tu reverse semuanya. Pengalaman yang kadang-kadang begitulah. Jadi saya highlight apa yang dikatakan tadi itu betul. Lisen tu sebenarnya satu amanah sebenarnya ya. Jadi sekarang ni kan murah lagi pun senang sekarang ni mau di upgrade semuanya. Tak macam dulu-dulu kena pergi sana lagi apa semua berbaris lagi. Ini sekarang semua senang. Jadi itu yang saya boleh kongsikan lah, pengalaman pahit maung hampir jatuh gaung di masa mengambil lisen gitu. Silakan kembali bersama dengan Rakan di Labuan.
1: Hampir 27 tahun
4: gitu.
0: Tapi begitulah kan, momen-momen bila mengambil lesen tu ada cerita-cerita
4: yang
0: boleh orang cakap kata memberi pengajaran.
1: Betul. Juga. Tapi bila kita kenang kembali lucu lah jadi
4: lucu.
0: Bila Aki lagi buat demo secara sebutan cikgu dia tu.
4: Ya, itulah cikgu tu. Jangan ayu. Ya, itulah cakap. Biar dia bunyi dia bilangnya itu. Nanti kalau sudah naik sikit-sikit tu tayar kan, baru kasih lepas itu handbrake.
1: Betul. Okey. Itu cerita dari Tawau FM. Ya. Tersenyum-senyum Atika di sana. Mungkin ada kisah lucu di sebaliknya. Jadi kita mau dengar cerita daripada Atika di Kening FM. Silakan.
6: Okey, bercerita berkenaan dengan lesen memandu ni. Sebenarnya saya baru sahaja 3 tahun. 3 tahun memiliki lesen memandu.
7: Paling junior apa ini? Setelah berapa tahun berjuang?
6: Setelah hampir saya rasa 1 tahun jugalah saya berjuang untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Untuk mengambil lesen itu kan 3 tahun. Dan juga apa yang paling melucukan waktu saya ambil lesen itu, saya sepatutnya, dia begini ceritanya, sepatutnya saya ambil manual. Saya ambil manual, tapi oleh kerana saya tidak mampu dan juga pada waktu itu cikgunya terlalu garang sampai saya menangis. Memang saya menangis. Saya bilangkan, saya memang tidak boleh go. Waktu itu juga saya bilang, saya tidak boleh go dengan manual ni. Saya terus beralih ke auto. Dan juga saya di auto, saya cuma dalam 2 bulan begitu saya dapat memandu. Saya okey sudah memandu. Saya apa sudah kan, dengan bangganya lah pada usia saya berapa, 29, 20 begitulah, dalam begitulah saya baru dapat lesen memandu. Dan juga pada kali pertama saya bawa kereta, masa tu saya dengan bangga bawa di perumahan lah, di kawasan perumahan. Dan juga waktu itu saya mau cuba untuk parking secara membelakang. Saya mencuba parking secara membelakang. Dan waktu itu ada satu uncle lah, uncle di sebelah ni, dia tengok saya, dia tengok. Lepas tu dia keluar daripada kereta. Jadi saya fikir, oh uncle ni prihatin lah. Sebab masa tu saya hampir dalam 3 minit juga. Tiga minit.
4: Lepas tu bangga.
6: Uncle ni macam prihatin. Dia bagi tunjuk saya macam mana. Dia bangga. Dia bangga, wih prihatin uncle ni kan. Sekali dia kata, terima kasih. Rupa-rupanya dia cakap apa? Amoy, dia bilang, ini memang cerita lah. Amoy, saya takut you langgar saya punya kereta. Saya tunggu you sampai habis.
4: Dia mau jaga keselamatan keretanya.
6: Patutlah dia tunggu saya sampai 3 minit.
4: Bukan dia kesian dengan kau rupanya, Tika. Uncle nakal.
6: Rupanya takut keretanya tergeser. Itu, dia bilangkan, tak apalah. Itu pengalaman lah. Dan juga sebenarnya, rasa seronok jugalah sebenarnya memandu ni, sebab kita boleh pergi ke destinasi yang dituju tanpa menyusahkan membantu orang lain kan. Kalau kita mau pergi mana-mana pun kita boleh pergi sendiri, maksudnya pergi kari sendirilah. Jadi itu adalah pengalaman saya lah secara peribadi memegang lesen memandu ini.
4: Tahniah.
1: Paling junior lah setakat ni Atika, 3 tahun.
4: Uncle tu saya nak boleh move on tu.
1: Dengan kisahnya yang tersendiri.
4: Saya risau lah. Hantam saya punya kereta belakang.
0: Risau kita. Okey, baik. Kita mau dengar juga cerita daripada Didi dan juga daripada Kanwar di Sandakan FM. Silakan.
8: Okey, terima kasih. Kanwar, silakan Kak Nur dulu.
9: Ini memang pengalaman ni memang susah kita dapat ni untuk Kak Nur ni. Sebab Kak Nur belajar memandu tahun 1991. Ada yang belum lahir kan? Ada yang belum lahir.
4: Ada yang nak pakai baju lagi.
9: Okey, dengar baik-baik. Selepas itu pada tahun 1991 tu, satu bulan yang belajar memandu tu terus dapat lisen. Sebab masa tu manual, macam Ahir cakap tadi, yang penting ikut peraturan palang tu jangan langgar. Memang betul-betul ikut peraturan. Selepas itu masa memandu tu tahun 1991 tu kan, masa memandu tu abang tu dua orang masih lagi single.
4: Wow.
9: Kak Nur ni anak bongsu tau masa tu. Jadi
4: anak
9: bongsu yang nombor 11. Jadi wow, abang yang dua orang ni bagi tahu mama lah. Dia cakap, "Oi, dia tu kalau memandu bahaya," dia bilang gitu kan. "Tak boleh dia memandu tu." Kak Nur lah, Kak Nur ni, sebab adalah di tanah lapang Batu 10 tu, di Sandakan tu ada tanah kebun Kakak Nur di sana. Lepas tu dia cakap bahaya. Lepas tu mama tidak akan bagi kepercayaan untuk Kak Nur memandu. Sampailah Kak Nur pindah ke Angkasa Puri masa tu. Sebab lisen masa tu every setiap 3 tahun kena renew. Betul. Masa tu sampailah expired. Jadi sampai di situ sajalah pengalaman memandu tu tidak lagi berulang. Kak Nur sampai sekarang ni pakai pemandu.
4: Wah. Wow. Pemandu sudah ya, pembantu. Manjalah mama ni.
9: Ya, jadi cuba bayangkan ya, dari tahun 1991 tu tak pernah bawa kereta sampailah sekarang. Begitu. Jadi
4: madam.
9: Menghantar mengambil tu anak sudah jauh, suami, lepas tu anak buah menunggu tau. Aunty, kalau mau pergi mana-mana, kasih tahu saja.
4: Terus
9: mengantar Kak Nur. Ya, sebab dorang malar memegang leher.
4: Haus. Ada imbalannya.
10: Ada habuan.
4: Iya.
9: Jadi faham. Itu pengalaman Kak Nur lah. Bermakna di sini nampak gayanya jauhnya perjalanan tu ya. Ada yang belum lahir tahun 1991.
7: Masa Kak Nur di Angkasa Puri tu sempat memandu di Kuala Lumpur? Tidak juga lah.
9: Oh tidak.
7: Oh lagi
9: tidak.
7: Lah tidak kan.
4: Dipandukan juga.
9: Di situ lagi ramai peminat mengantar
4: tu. Gitu. Peminat tu. Saya halet perkataan peminat tu.
9: Tapi kebetulan masa kakak di Angkasa Puri tu ada kakak lah yang tinggal di sana. Memang ada juga yang mengantar dan mengambil lah.
7: Jadi lesen tu sentiasa diperbaharui?
4: 3 tahun saya bilang.
9: The number if you
4: expired. 3 tahun saja dibilang.
7: 3 tahun saja lepas tu haki habis.
9: Ya, kesiannya kan.
4: Kan.
9: Ya, enggak apalah. Kan sekarang ni ramai yang menunggu kan untuk mengantar.
4: Kecewa tuan tim itu.
10: Macam panjang kita punya masa ni tahu kalau begini. Okey, secara ringkas jelah. Saya punya lesen saya ambil pada tahun 2010. Sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 16 ke 15. Lebih kurang begitulah, 16 tahun kan. Dan masa pertama kali saya diajar lesen memandu ni untuk sebab pagi ada berapa jam tu, ya saya sudah beranikan diri bawa kereta untuk sebelah malam tu. Saya bilang, macam buli sore ni. Aku di rumah kawan aku bawa kereta manual ni. Jadi aku start engine kan, masa lampu merah tu, aku balik-balik. Aku punya kereta berhenti. Aku heran kenapa lah, aku cemas sudah. Rupa-rupanya handbrake pun dah terturun. Sampai di rumah kawan aku basah kereta tau.
4: Itulah, benjut-injut saja dia.
10: Betul, pengalaman.
5: Ya memang benar. Ya.
7: Aku
10: paksa kereta tu, kereta arah bapak aku kan, sampai berasap sekali. Sampai rumahnya aku tengok kenapa basah pun, rupanya handbrake dah terturun. Ya.
5: Haus.
10: Beranilah, haus. Jadi beranilah aku bawa kereta masa tu.
4: Kalau Kak Nur, haus leher.
10: Iya,
4: stayar.
9: Yang sebelum selepas satu bulan dapat lesen terus pergi KK kan?
10: Terus pergi KK, Kak Nur suruh bawa keretanya terus pergi KK ya. Satu bulan dapat lesen. Okey, itulah dari Sarakan FM bersamamu si Mahabri pengalaman kita.
11: Terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Okey, kita terus ke Sama FM bersama Ikhlas dan juga Edwin. Silakan.
7: Edwin pun ringkas saja. Masa awal lalu dapat lesen tu memang nervous lah, sebab kita sudah ada stiker P tu kan di cermin tu. Jadi kalau kita buat salah, kita slow, pemandu lain tu faham sudahlah. Tapi pengalaman yang paling ingat masa cari parking. Kalau pergi bandar tu kan, sanggup pusing mau cari parking yang
4: besar sikit.
7: sedang masuk tu.
5: Yang kosong.
7: Tidak akan mau parking yang main undur belakang, main dari tepi itu. Sanggup jalan jauh. Yang penting dapat parking yang tinggal masuk tu ya. Paling takut parking itu.
10: Di mana sana kan gitu.
7: Iya kan, mencari-cari kan parking yang apa, bang? Parallel parking kah, apa tu ah? Yang itulah.
5: Yang penting dari kiri kanan lah.
7: Betul.
10: Yang terus sedang, masuk.
7: Terus masuk ya. Sanggup walaupun jauh bela. Yang penting ada parking gitu. Tidak akan parking yang
11: dapat parking.
7: Iya. Yeah. Parking undur tu semua tu tidak mau.
4: Bisa orang ke belakang dengan nemo.
5: Itu ya, kalau Edwin, kalau saya yang seingat saya selepas dapat lesen, semangat tau mau pergi ya, kedai. Padahal gula tu boleh dibeli di depan rumah aja. Mau juga pergi pekan. Mau rasa apa? Sebab baru dapat lesen kan. Lepas tu mau harap-harap ada roblox di depan. Sebab baru dapat lesen. Jadi mau kasih tengok lah. Apa ni, abang-abang polis kan? Si ada lesen.
4: Ada lesen tau.
7: Bukan mau minta saman. Mau minta tunjuk lesen.
5: Mau menayang.
10: Plotus.
1: Mau show off.
5: Mau pergi beli gula aja di pekan ya. Lepas tu baru dapat lesen kan. Lepas tu barisan tu panjang tau di belakang saya. Saya dengan kakak ipar saya masak tu kan. Panjang barisan di belakang. Tapi kan kami buka apa tu jendela, kami mau bagi tahu yang kami ni perempuan.
7: Tunjuk muka
5: di side mirror tu. Jadi bila orang macam ada kesempatan kan, dorang potong, lepas tu dorang hon, dorang high begitu.
4: Ha gitu. Dan dorang patutlah bilangnya.
5: Tak perempuan. Selalu macam dengan perempuan. Itu je lah pengalaman yang anda boleh lupa lepas dapat lesen.
10: Asal lambat, asal ini semua perempuan.
4: Ya, begitu lah. Habis itu kasi tengok muka lagi. Ay, perempuan tahu. Okay,
5: kita gunakan kesimewaan perempuan ya, masa tu.
1: Wow.
11: Okay, begitulah topik kita pada pagi ini mengenai dengan lesen memandu, juga ada pengalaman-pengalaman. Okay, kalau macam saya secara ringkas, saya baru juga 5 tahun.
5: Okay.
11: Lesen saya ambil dari 2021, ikut betul. Boleh lebih dari 5 tahun. Tapi akibat daripada pandemik, COVID-19, jadi tergendala seketika. Saya menanti pun agak lama juga berjuang untuk mendapatkan lesen, itu. Kereta sudah ada tapi lesen belum ada. Jadi dia macam satu bahaya jugalah.
1: Penantian lah kan. Penantian,
11: satu penyeksaan.
1: Okay, kalau saya sendiri dapat lesen tahun 2009. Dan pengalaman saya biasalah, kalau bawa manual ni dia memang feeling-feeling macam mau berani, tapi itulah bila keluar simpang
4: gitulah tu,
1: engine akan mati. Dan saya hampir-hampir mau bergaduh sudah dengan satu anti tu di belakang, sebab
4: balik juga
1: saya terhenti. Dia daripada sabarkan cucuk lagi. Jadi
11: tapi
1: itulah
11: kenekan. Tapi kalau macam saya
1: menekan betul.
11: Saya pandai bawa kereta waktu saya tingkatan 2 2008.
4: Ada pengalaman sudah.
11: Tapi jangan tiru aksi.
1: Jangan tiru aksi itu.
11: Okay, jadi itulah dia. Jadi untuk sedikit nasihat lah kan kepada anda semua yang mendengarkan pagi ini, sentiasa belajar dan juga berlatih memandu bersungguh-sungguh. Kalau yang ambil lesen dan juga yang sudah ada lesen, jangan anggap lesen anda itu satu pas untuk anda melanggar peraturan lalu lintas.
4: Itulah peraturan telah ditetapkan.
1: Sebab yang mungkin ya.
11: Jadikan keselamatan sebagai keutamaan dalam setiap perjalanan. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan.
4: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.
11: Sanakan FM didirikan Kak Nur dan juga Aki.
4: Terima kasih semuanya.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi.
2: Assalamualaikum, dah mari ke belum? Apa comeback?

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.
1: Isnin hingga Jumaat.

0: Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil mendermah darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras rendah. Dan juga yang penting, semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk sekitar Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info untuk dari sana sini, dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Awal FM.
1: Ya.
0: Bersama dengan Ahi.
1: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawa FM ada juga satu makluman yang kita boleh kongsikan untuk hari ini. Akan diadakan 7.30 pagi tadi, telah pun diadakan dan dijangkakan selesai pada 1.55 minit tengah hari nanti, seminar kesedaran dan juga pemerkasaan autism dan juga lawatan sosial KUNA yang akan diresmikan Datuk Rina Haji Jainal, yang akan berada di Dewan SJKC Pai Sheng KUNA. Ya, dan juga untuk lawatan hospital kanak KUNA di hospital KUNA yang dijangkakan diadakan 7.30 pagi tadi dan dijangkakan selesai pada 1.55 minit tengah ini. Itu yang kita dapat kongsikan dari Tawa FM. Dan untuk mengetahui apa yang berlaku di Kota Kinabalu, kembali bersama dengan rakan tugas di sana, silakan.
2: Baik, Ahi, terima kasih. Okey, untuk perkongsian daripada Sabah FM untuk hari ini pukul 8 pagi, kita akan terus bersama dalam perasmian Pondok Polis Komuniti PPK di Bundu Tuhan Kundasang bersama dengan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, iaitu DCP Datuk Abdul Rani bin Alias.
3: Okey, 10.30 minit pagi ini pula akan berlangsungnya majlis perasmian 4th World Green and Sustainability Summit. Dan juga seterusnya akan disusuli dengan majlis makan tengah hari yang akan dihadiri ataupun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Aha. Okey, dan hari ini juga menarik dalam KBI, iaitu hari ini kita akan kongsikan mengenai kehangatan pesta kamatan yang akan bersiaran langsung pada pukul 3.05 minit petang di TV1, iaitu juga dengan perkongsian dalam onsi call to call, kita ada artis tempatan McDowell Lester dan juga Ilya Guntabit. Dan banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan mengenai kamatan dan bersama dengan kita punya handsome Redwin sini, ya. Redwin, Jovinia dan juga Enza Vera akan mengacara untuk KBI petang ini.
3: Okey, di sini dia istimewa sikit. Ini sempena dengan pesta kamatan, jadi konsepnya ala-ala rumah terbuka. Kita ada tetamu, kita tampilkan juga juara Unduk Ngadau Kamatan tahun 2025 Atiti Yati Robert, dan juga juara Randawi Tahun Batang Kamatan 2025 Mike Melvin Lee. Jadi semuanya
2: bolehlah
3: saksikan 3.05 petang di TV1 hari ini.
2: Okey, dan itu saja perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan.
1: Terima kasih kembali
2: Atika, Sandakan dan
0: terima
2: juga
0: kasih kembali semua.
4: Terima kasih kawan-kawan.
2: Selamat bertugas semua.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pantak Pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: 3 fakta menarik.
1: Tiga cara menggunakan kekuatan fikiran bawah sadar berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tony Robbins. 1. Visualisasi yang kuat. Salah satu cara untuk menggunakan kekuatan fikiran bawah sadar adalah dengan melakukan visualisasi yang kuat. Bayangkan secara jelas dan detail pencapaian tujuan anda dan rasakan emosi positif yang terkait dengannya. Dengan memvisualkan kesuksesan dan kebahagiaan secara teratur, anda memprogram fikiran bawah sadar anda untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Penggunaan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah pernyataan positif yang diulang-ulang untuk membentuk pola fikir yang lebih positif dan memperkuat keyakinan diri. Gunakan afirmasi yang menggambarkan pencapaian tujuan anda dan kemampuan anda untuk meraihnya. Ulangi afirmasi ini dengan penuh keyakinan setiap hari, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memprogram fikiran bawah sadar anda. 3. Pengaturan fokus dan tujuan yang jelas. Fikiran bawah sadar bekerja paling baik ketika fokus dan tujuan kita jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik dan ukur secara objektif, dan fokuslah pada pencapaian tujuan tersebut. Dengan memusatkan fikiran dan energi kita pada apa yang ingin kita capai, kita memanfaatkan kekuatan fikiran bawah sadar untuk membantu mewujudkan tujuan kita. Penting untuk diingat bahawa penggunaan fikiran bawah sadar perlu disokong oleh tindakan nyata dan kerja keras. Menggunakan kekuatan fikiran bawah sadar saja tidak akan mencapai hasil yang diinginkan jika tidak diimbangi dengan tindakan yang konsisten dan terarah.
2: Dunia memang pahit, makanya Tuhan nyiptain kamu biar ada manis-manisnya.

0: Tiga fakta menarik.
1: Berikut adalah tiga sebab mengapa manusia dapat cepat mengalami stres, seperti yang dijelaskan oleh ahli psikologi. 1. Tekanan dan tuntutan hidup. Manusia sering menghadapi berbagai tekanan dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari pekerjaan, keluarga, hubungan sosial, atau masalah kewangan. Beban yang terlalu besar atau terlalu banyak tuntutan dapat menyebabkan stres, terutama jika seseorang merasa tidak mampu mengatasi atau memenuhi semua harapan tersebut. 2. Ketidakpastian dan perubahan. Manusia cenderung merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan perubahan yang tidak terduga. Ketidakpastian dalam karier, hubungan, kesihatan, atau perubahan dalam rutin sehari-hari dapat menyebabkan stres. Ketidakmampuan untuk mengendalikan atau mengantisipasi perubahan tersebut dapat memicu rasa ketidakamanan dan kecemasan. 3. Kurangnya keterampilan mengelola emosi. Beberapa individu mungkin memiliki keterampilan yang kurang dalam mengelola emosi mereka. Sulit mengelola emosi negatif, seperti marah, cemas, atau kekecewaan, dapat meningkatkan risiko stres. Kurangnya strategi yang efektif untuk mengatasi stres dan kurangnya dukungan emosional juga dapat menghasilkan pada tingkat stres yang tinggi. Perlu diingat bahawa respon stres setiap individu dapat bervariasi. Bagi beberapa orang, situasi yang sama mungkin tidak menimbulkan stres yang signifikan, sementara bagi orang lain, situasi yang tampaknya kecil dapat memicu stres yang berat. Penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan stres yang sehat dan mencari bantuan jika diperlukan, seperti sokongan keluarga, kawan-kawan, atau profesional kesihatan mental.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Begini Bazah.
3: Ah, kenapa tu, Man?
2: Baru-baru ni kan, Zah?
1: Macam aku menang something, macam gitu menang sesuatu lah. Menang sesuatu yang macam Oi. Grand lah, grand.
3: Jadi, itulah aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
1: Betul.
3: Oi, gitu.
1: Sangat bermegah sekarang.
3: Okay.
1: Main-main jap pun. Jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
3: Risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
1: Mulai-lalai sudah kan? Macam perlu sudah diketuk ni.
3: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Assessment ni. Kita tengok-tengok ni macam...
4: Macam lari sudah.
1: Macam lari kemewahan. Daripada landasan sudah ni.
4: Lari daripada landasan. Walaupun dikalabakan tetap begitu. Itu belum ditawa tu.
3: Belum di kota-kota ya.
4: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh bila mana seseorang tu, walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam, lepas tu dia bilang aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu, dia akan puas juga. Betul. Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
1: kubur.
4: Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong, kita jadi riak. Macam Qarun. Kan? Qarun belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Galabakan, dia bukan masalah tempat, dia betul. Masalah hati itu.
1: Betul, masalah hati.
4: So hati.
1: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

Irama Malaysia. Alamak terbentang menjadi taman, taman kasihkan berdua. Nada, nada, nada.

Semuanya di Tawau FM, pilihan Anda.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan Anda.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Yuk ke dapur.
3: Ayuk ke dapur.
4: Ayuk ke dapur.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar.
6: Wow, semangatnya Azhar pagi ni. Hai Azhar, waalaikumsalam.
5: Sebab mau makan makanan antara yang saya suka makan juga ni, Wan.
6: Apa tu?
5: Kimchi.
6: Oh, annyeonghaseyo.
5: Annyeonghaseyo. Jadi hari ni kita makan kimchi. Ada yang mungkin tercari kan, macam mana sebenarnya buat kimchi ni juga.
6: Ya, kadang-kadang kalau kamu Google pun kamu tak faham juga. Tapi ya, mungkin dari cara apa ni, pemberitahuan ya, cara bercakap begini mungkin boleh difahami kan.
5: Ya, betul.
6: Jadi macam mana buat jatuh sah?
5: Okey, mudah saja bahan-bahannya. Kita hari ni kita buat kimchi tekak Melayu style.
6: Wow.
5: Gitu. Bahan-bahannya kita perlukan kubis, kubis Cina tu lah yang panjang tu kan.
6: Uh-huh.
5: Sebiji ataupun sederhana besar lah.
6: Uh-huh.
5: Dan kita perlukan sebiji karet merah. Dan karet ni kita hiris-hiris nipis.
6: Uh-huh.
5: Ini ada guna pemarut kita tu kan.
6: Uh-huh.
5: Tapi kita ambil yang saiz ni, kecil sikit.
6: Paling nipis lah.
5: Betul.
6: Kan?
5: Dan kita perlukan sebiji karet putih.
6: Uh-huh.
5: Juga kita hiris nipis. Segenggam daun bawang. Kita potong sederhana panjang. Dan kita perlukan juga 5 ulos bawang putih.
6: Uh-huh.
5: Sebiji bawang Holland. Sederhana.
6: Uh-huh.
5: Besar ya. Dan kita perlukan 1 inci halia. Halia tua.
6: Uh-huh.
5: Kita perlukan sos ikan dalam 5 sudu.
6: Uh-huh.
5: 2 sudu kecil gula merah.
6: Ya.
5: Kita perlukan dan kita perlukan juga tepung beras.
6: Uh-huh.
5: Dalam 3 sudu besar tepung beras yang kita masak.
6: Uh-huh.
5: Dan garam halus secukupnya serta 3/4 cawan serbuk cili. Serbuk cili terpulanglah pada anda
6: jenama apapun.
5: Betul. Jadi itu bahan-bahannya. Jadi untuk cara memasaknya,
6: cara membuatnya,
5: kita perlukan kubis tadi, kubis cili.
6: Uh-huh.
5: Tu yang panjang tu kita potong 4.
6: Uh-huh.
5: Lepas tu kita basuh-basuh. Kita basuh bersih-bersih setiap helaian ni, kita buka-buka kan. Dan direndam dalam air dalam 30 minit untuk mengeluarkan
6: okay.
5: segala kotoran tu lawan. Dan kemudian kita sejatkan ataupun kita saring.
6: Uh-huh.
5: Ni lah kan.
6: Tapi sayangnya
5: jatuhkan airnya tu.
6: Uh-huh.
5: Dan kemudian setelah air sudah tersejat, kita lumurkan garam wan.
6: Uh-huh.
5: Di setiap helaian daun tu kita kena letaklah garam ya.
6: Okay.
5: Kemudian kita letakkan dalam bekas dan kita rehatkan sekurang-kurangnya 2 jam.
6: Okay.
5: Setelah garam kita lumur tadi, dan kita balik-balikkan juga untuk
6: garam tu rata lah kan.
5: Betul. Dan seterusnya kita panaskan periuk kecil.
6: Uh-huh.
5: Kita masukkan 1/2 cawan air dengan 2 sudu besar tepung beras. Kita masak ya tepung beras ni.
6: Uh-huh. Sampai likat.
5: Betul, sampai likat.
6: Uh-huh.
5: Jadi sudah likat baru kita matikan api dan kita sejukkan.
6: Okay.
5: Barulah selepas itu kita masukkan semua bahan yang seperti bawang putih, halia, bawang Holland.
6: Uh-huh.
5: Sos ikan,
6: gula merah
5: ya. Dan juga tepung beras tadi yang kita masak.
6: Uh-huh.
5: Kita campurkan sekali lah ya.
6: Kisar hingga halus lah.
5: Ya, dan kita campur sekali dan kemudian kita kisar sekali lah dalam pengisar berserta dengan bancuan tepung beras tadi.
6: Uh-huh.
5: Kisar sehingga halus ke semua bahan-bahan. Setelah kita kisar, kita masukkan bahan kisar ni.
6: Uh-huh.
5: Ke dalam bekas kosong. Dan barulah kita masukkan serbuk cili.
6: Uh-huh.
5: Ke dalam bahan kisar kita tadi. Jadi kita gaul cili kisar tadi berserta dengan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu.
6: Uh-huh.
5: Dan kita gaul
6: sampai
5: gaul,
6: jadi paste lah.
5: Menjadi paste lah.
6: Uh-huh.
5: Dan selepas itu baru kita masukkan potongan carrot.
6: Uh-huh.
5: Carrot putih dan juga merah tadi tu bersama dengan daun bawang yang telah pun kita potong-potong hiris ya.
6: Uh-huh.
5: Dan kubis yang kita perap tadi bersama dengan garam tu bolehlah kita angkat. Kita basuh sekali lagi Wan.
6: Uh-huh.
5: Kita basuh beberapa kali untuk hilangkan rasa masin yang melampau pada kubis tadi lah.
6: Okay.
5: Dan selepas kita basuh, kita peralah kubis sampai keluar air yang ada pada kubis.
6: Uh-huh.
5: Jadi kubis tadi tu kita boleh potong 3 ataupun lebih kecil lah.
6: Uh-huh.
5: Pulang pada anda. Dan sesudah kita potong-potong tu, bolehlah kita masukkan ke dalam paste kimchi kita yang siap tadi kita buat tu. Kita kacau rata sampai semuanya bersalut dengan mesra.
6: Dan boleh siap dimakan.
5: Kita simpan dalam bekas ataupun selepas makan pun boleh.
6: Boleh. Boleh simpan di bekas untuk makan kemudian kan?
5: Betul-betul. Kimchi ni tahan sebenarnya ya.
6: Betul.
5: Tahan lama. Jadi sedap dimakan sebenarnya ya. Kalau anda biasa, dia memang ada rasa masam, masam masin-masin gitu.
6: Masam masin-masin. Manis dia dah.
5: Pedas-pedas gitu.
6: Okey, itu dia resepi yang dikongsikan Azhar. Iaitu resepi kimchi tekak Melayu
5: style.
6: Wow. Dan esok kita akan kembali bersama menerusi Ayuk ke Dapur untuk berkongsikan satu lagi resepi untuk anda.
5: Ya, jumpa lagi esok.
6: Assalamualaikum.
5: Bye. Selamat mencuba.
6: Ayuk ke Dapur.
4: Ayuk ke Dapur. Apa kau lagu, bos?

suka pesimis dengan pandangan orang lain, bersangka buruk, negatif dengan kekurangan diri sendiri adalah simptom gangguan jiwa overthinking. Yang akan hanya merosakkan fikiran dan kelangsungan hidup yang normal. Hentikannya dengan jauhkan diri dari mereka yang negatif. Ceritakan masalah anda. Fokus pada kehidupan sekarang. Positif dengan masalah yang dihadapi. Dan sentiasa memohon doa. Please stop overthinking dari kami di Tawau FM. Hai, saya Nuruna Zwana dari UITM Rombau Negeri 9. Jangan dilayan sangat. Perasaanmu saja tu, geng.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11.02 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tower FM, stesen mana anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Ahi sejak pukul 6 pagi, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya Tapi Jamil akan terus menemani suara pendengar musik show layan untuk hari ini, edisi Isnin 25 Mei 2026, bersama anda 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya gembira, semuanya ceria, semuanya bahagia hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat kita lakukan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk hari ini, insyaAllah. Bagi sore yang ketika sedang menjaga tugas, selamat menjaga tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan akan pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada diri kita, kepada organisasi kita, kepada negara kita. Itu yang kita harapkan semuanya. Baik, sepanjang saya menemani anda, biasa saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar pagi tahun, dan pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM, stesen penanda musik syok layan.
1: Syok layan.

Baik, kita mulakan nama teman kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Pagi Isnin kita. Kita perlu mencipta peluang hari ini. Peluang baru dalam kehidupan kita. Ini adalah peluang baru untuk kita mencipta kejayaan. Bukan sekadar mengulangi kesilapan yang berlalu.

Saya saudara hari ini sudah 25 Mei 2026, InsyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha 27 Mei ni. Suasana raya kian terasa.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Baik, so jangan lupa datang tempat ke 12.30 nanti kita akan menyaksikan dan terima ada krisis berkaitan global ya. Ini sama sejak dari TV1 oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi Malaysia.

Afiq Chai Suan memasuki lagu Melayu Rindu menghiburkan anda berada kita pagi ni. Selamat pagi untuk anda yang baru sama kami di FM. Saya sebenarnya anda 11.19 pagi. Yang penting sekali sebelah jangan kita biarkan kegagalan semalam menekan potensi luar biasa kita pada hari ini. Terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang diberikan selama ini.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

Restoran Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Perhutanan Negeri sedang giat merangka satu pelan induk hutan khusus sebagai garis panduan pengurusan sumber hutan negeri itu bagi tempoh 25 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Haji Nor berkata penerancangan itu tapi tersedara adalah selari dengan aspirasi kerajaan negeri dalam mengusahakan rasionalisasi guna tanah khususnya bagi mencapai keseimbangan antara pembangunan sosioekonomi dan juga kelestarian konservasi alam sekitar khususnya di Sabah.

atau dipasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagi bersama daripada M. Nasir Muzi Zon Kesara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.39 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gorgeous, Muzi Formula Kak Gorgeous pagi ini. Suatu yang menarik yang kita kongsikan, Muzi Formula Kak Gorgeous.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan tetua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, tengok tangan bulat. Bersihnya, mulusnya.
3: Ya, aku goreng ikan semalam.
2: Bersih, mulus pula. Tapi kenapa kuning? Itulah goreng ikan. Dengan kunyit-kunyit dia ni kan. Itu dah apa bulat? Tandanya bulat rajin masuk dapur.
3: Memang rajin pun siapa cakap si bulat ni pemalas. Hello.
2: Ya, tapi halus betul. Mesti jarang cuci piring ni kan. Masak tapi piringnya tak dicuci.
3: Jangan nak bagi tahu orang. Diam-diam.
2: Kesian, kuning-kuning sudah datang.
3: Tolong dulu kak, bagaimana kau kasih hilang ni?
2: Ada, betul ada. Senang je. Ada dua bahan kita boleh guna.
3: Apalah?
2: Guna minyak zaitun.
3: Oh, minyak zaitun.
2: Ya, minyak zaitun.
3: Ada di rumahku.
2: Dia boleh hilangkan warna kuning di tangan ni. Caranya kita oleskan minyak tu ke tangan dengan rata. Kemudian kita ambil kain bersih, baru kita lap bagian tangan yang berminyak tadi.
3: Senang pula.
2: Senang kan? Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik. Serbuk penaik ni pun dia boleh kasih hilang bekas warna kunyit.
3: Serbuk penaik ni kan boleh kembang-kembang.
2: Iya.
3: Kasih kembang kan.
2: Betul. Kita campurkan je tu serbuk penaik dengan air, baru kita sapu daripada tangan. Kemudian kita gosoklah bagian tangan yang terkena kunyit tu sampailah bersih. Senang je. Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik.
3: Macam senang kan?
2: Macam senang. Cuba buat esok. Putih sudah ni tangan bulat.
3: Nah kan putih sudah?
2: Belum lah. Try dulu.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Hai, kalau sudah cantik dan sihat, terus setiap bersama kami Tawau FM. Saya siap dengan anda. Kerana Kak Gorgeous akan terus bersama dengan anda setiap hari di mana di Tawau FM Station dan anda. Baik, untuk anda yang menanti lagu Hindustan, bagi jom ibu dengan lagu ini.

0: Okey, sebab kata timbul lagu semalam daripada satu lagu yang sangat menarik sekali. Ira Merpan mengusir lagu Janji Kau Ingkari menghiburkan kita pagi. Waktu sekarang pukul 11.50 pagi. Mereka saya sampaikan jual waktu surat untuk hari ini. Terima sekali bagi seorang yang tinggal di kawasan Ladatu, sekalian bukan Kuna Sahabat Sempurna Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya soal Fadu Zohor untuk hari ini tiba pukul 12.05 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.29 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.16 minit petang. Waktu isyak pukul 7.30 minit malam. Sementara subuh pagi esok surat tiba pukul 4.38 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Morotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.08 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.32 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.18 minit petang. Waktu isyak pukul 7.32 minit malam. Sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.43 minit pagi. Dan tadi saudara, waktu itu suat yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Syok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.
0: Baik, terus berhubung bersama dengan Abik Stajudin. Bersih lagu Luka ini.

Teruskan pukul 12 tengah hari sore. Kita nantikan taklimat krisis berkali global yang disampaikan dari Dewi Satu. Sekiranya nanti akan bersama dengan Yang Mohd Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.

العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.

0: Baik, waktu setiap pukul 12.14 menit dengan ini setelah kita ikuti talimat krisis berkelan global dan yang disambungkan dari Sabah FM.
1: Ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk lagi, harga barangan keperluan harian. Bagi kita berpindah pula ke pasaran buruk, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan peningkatan berbanding 5,455 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian, kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezerv sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu-kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, Kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun. Seperti, pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baik, tadi demikian taklimat.
3: Awal FM,

Hai terus bersama kami mengisi Segmen Janji Rock, menyanyikan lagu-lagu rock untuk tengah hari ini bersama dengan kumpulan Sting, Seandainya Tuhan Mengizinkan. Semuanya untuk anda di Zawar FM, stesen pilihan anda.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Sebenarnya, benda tu dadah ke apa ni semua pun. Apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia. Dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
7: Jadi bukanlah kerana music rock.
6: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa dia orang kasi opium di sini, that's drug kan, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni. Baru sekarang ni. Tapi ni dah lama masalah ni. Tapi mungkin dulu dia orang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai apa tu, that maximum, baru dia nak bendung benda ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.
8: Baik, selamat hari untuk Sam Kromax dari Sit on the Bengkel. Hai bang, katanya hai juga lah untuk Sam Kromax. Terima kasih buat rakan-rakan, geng-geng bengkel, semua rakan dan juga keluarga. Keluarga Sam berada di mana Sam berada. Dia ucapan ceria-ceria selalu dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha yang bakal menjelang, katanya, tiba untuk semua. Terima kasih.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Okey, semangat lah. Terima lagu bersama anda berapa lama mesti lagu Selagi Ada Rindu. Pasti menghiburkan program kita tengah hari ini. Dan selalu jangan lupa tepat pukul 1 tengah hari ikuti Utama 1 yang disiarkan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media tepat pukul 1 tengah hari ini. Jadi terus setiap semangat Berita FM, saya siap dengan anda.
1: Awal FM.

turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman, Javier Aguirre, menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan sayang?
1: Bereslah kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah kakak. Janji rock di Tawa FM setiap hari. Janji rock.

Baik, terus kami pukul 1.21 minit tengah hari. Terus bersama kami mengusi lagu-lagu rock dalam sembang janji rock bersama dengan Jun Ray. Kau ku sayang, kau ku rindu, katanya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Bekalan ternakan menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha Rabu ini mencukupi bagi memenuhi permintaan ibadah korban tahun ini. Jaminan itu diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam satu kenyataan di Putrajaya. KPKM memaklumkan berdasarkan unjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner, jumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau kini mencecah hampir 52,000 ekor. Ia melebihi anggaran keperluan semasa yang dijangka sekitar 40,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri pula, stok semasa mencatatkan lebih 30,000 ekor berbanding unjuran permintaan sebanyak 22,000 ekor. Disandakan persiapan menjelang Hari Raya Aidiladha Rabu ini meriah dengan penganjuran Bazar Cahaya Korban yang menjadi wadah utama usahawan tempatan menambah sumber ekonomi. Acara 4 hari di sebuah pasaraya tempatan itu bukan saja memudahkan umat Islam dapatkan barangan keperluan perayaan, malah diserikan dengan jualan makanan, aksesori kecantikan, pakaian serta pertandingan pakaian muslimah kanak-kanak. Presiden Persatuan Wanita Dedikasi Sandakan Dewi Sah, Dayang Siti Lana Datuk Baktsial, melahirkan rasa syukur atas sambutan hangat yang diterima setakat ini dengan penyertaan 8 vendor tempatan. Bercakap kepada media sempena pembukaan bazar berkenaan, Dayang Siti Lana menjelaskan ia merupakan usaha awal pihak persatuan dalam menggerakkan ahli serta merancangkan aktiviti keusahawanan khususnya dalam kalangan kaum wanita di Sandakan. Beliau berharap inisiatif ekonomi tersebut dapat diteruskan bagi membantu golongan wanita menjana pendapatan berterusan. Aroma memikat dan kepelbagaian warna hidangan tradisi berjaya memukau ratusan pengunjung yang membanjiri program 80 menu Sabahan di Kota Kinabalu semalam. Program anjuran RTM Sabah sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 itu mendapat sambutan luar biasa apabila menghimpunkan masakan unik pelbagai etnik termasuk Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Iranun dan Bisaya yang disusun membentuk angka 80. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali berkata, selain meraihkan 8 dekad perjalanan RTM, acara ikonik itu merupakan langkah proaktif dalam memperkasa sektor agro makanan serta mengangkat warisan etnik sebagai produk pelancongan utama negeri. Langkah tersebut juga dilihat tepat pada masanya dalam menyokong persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Sokongan pada masyarakat membuktikan program budaya seumpama mampu menjadi ejen penyatuan bangsa yang sangat berkesan. Kerajaan negeri sentiasa komited memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi termasuk memperkasakan penglibatan wanita dalam sukan tempur. Jaminan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika meresmikan penutupan Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026 di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan penganjuran berskala besar itu membuktikan pemerkasaan wanita di Sabah kini menjadi realiti hasil kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Datuk Nizam turut menzahirkan rasa kagum kerana keseluruhan ekosistem kehujanan itu digerakkan sepenuhnya oleh 313 tenaga wanita merangkumi pihak pengurusan sehinggalah barisan atlet. Acara berkenaan turut mencipta sejarah apabila menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi kategori penyertaan wanita teramai dalam sukan Muay Thai.
Platform berimpak tinggi seumpama amat penting sebagai persediaan strategi kontinjen tempatan ke arah Sukan Sabah 2027 dan Sukma akan datang. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.

Waktu sekarang pukul 21 minit petang. Terus setiap bersama kami menerusi The Glow Rock. Menjanjikan The Glow Rock sehingga pukul 2 sekarang petang ini. Bersama dengan Dharma Sutra menerusi lagu Sesat Dalam Rindumu.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rafi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rafi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPI lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Dia panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia kata langsung, dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rafi Sarip kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Selamat untuk Aiman di Taman Durian 6. Dan selamat Aiman di Taman Durian 6 ingin mengucapkan selamat hari dan salam Aidiladha, maaf Zaid dan batin kepada semua pendengar setia Tau FM dari dulu sampai sekarang katanya.

Ya, selamat datang untuk Nisha Alisha. Kata yang selamat menyambut Hari Raya Aidilazha dan salam syok layan dan juru roket buat semua di mana pun berada. Semoga kita sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus FM katanya mantap. Temankan dia bertugas petang ni bersama dengan Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta.

0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan.
2: Syok Layan.
3: Mari kita terus bersama dengan Syok Layan untuk petang ni. Bersama dengan Tajul Musi lagu sedalam dalam rindu 2-3.

Baik, selamat datang untuk Rahimah di Kampung Pasir Putih. Kita lagu ini dihasilkan kepada rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan sekerja, keluarga tersayang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zain dan batin katanya. Liz Adim terus menyebutkan anda musik lagu Kuidamkan Rindu.

Okey, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita musim show layan untuk hari ini, edisi Isnin kita 25 Mei 2026. Tiga petang sudah ikuti berita dari Tawar FM dan selamat situ bersama dengan rakan tugas DJ Kayu akan terus menemani suara melalui ritma petang sehingga pukul 7 malam. Dari saya Kapten Penyampai Tamil Jamil mengharapkan anda terhibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kerusahaan, salam kecuaian, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Bye-bye.

0: menghayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan.
7: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 3.20 minit petang waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda semua bersama kita untuk hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang segar mendengarkan Tau FM sesempilan anda. Saya kawan bersama anda menemani anda untuk hiburan segmen Ritma Petang ini untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih sebelum itu kepada sahabat Tamrin yang baru saja bersama anda tadi melalui hiburan segmen Syok Layan. Selamat datang, kita ucapkan untuk anda semua walau di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami. Empat frekuensi utama kami, 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Capaian frekuensi yang anda boleh dengarkan sehingga menjangkau ke sebahagian daerah sandakan dan juga tidak ketinggalan untuk sahabat yang mendengarkan kami secara online melalui Artem Klik. Terima kasih juga sudi mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Okey, apa pun, alhamdulillah cuaca baik di pembandaran Tau hari ini dan insyaAllah mudah-mudahan cuaca yang baik ini memihak pada kita. Dan mungkin ada yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini dalam kenderaan, selamat memandu kita ucapkan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Apa saja yang dilakukan, tetaplah mendengarkan kami, okey. Baik, apa pun, seperti biasa untuk hiburan segmen Ritma Petang, 2 jam yang pertama sehingga ke jam 5 petang, kita akan bersama-sama melalui ruangan seleksi. Tapi sebelum itu, insyaAllah untuk pemakluman, kita akan bersama-sama dengan anda melalui ruangan seleksi ini sejurus selepas kita ikuti azan asar nanti. Baik, apa pun, dan sebelum itu sebagai padan muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahdatu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tau Timur 3.29 minit petang dan zon 4 Bandar Tawa Balong Berotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.32 minit petang. Okey, terus setia mendengarkan Tau FM, setiap sempilan anda, hiburan segmen Ritmo Petang bersama-sama dengan anda ketika ini.
2: Lagu-lagu terbaik yang menemani petang anda.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: qadr.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar.
0: Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
1: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu?
0: Lailatul Qadar khairun min alf syahr.
1: Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
0: Tana

0: Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar.
1: Sadaqallah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah, setiap kali takbir itu adalah sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap kali tahlil itu adalah sedekah, menyuruh amar ma'ruf itu adalah sedekah, menegah mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya pun dia boleh beroleh pahala?" Baginda bersabda, "Bagaimana pandangan kamu kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram, adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala." Pengajaran hadis. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu teladan yang baik di mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan. Setiap amalan soleh mempunyai nilainya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan dipersia-siakan sama sekali. Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan bagi menambahkan pahala kebajikan, seperti bertasbih mengucap subhanallah, bertahmid iaitu mengucap alhamdulillah, bertahlil iaitu mengucapkan la ilaha illallah, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya diberikan pahala sedekah, sehinggakan melakukan hubungan intim pun dianggap sedekah, kerana kalau dia berzina, dia dianggap berdosa dan akan menerima azab. Alangkah indahnya ajaran Islam. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
6: Tawau FM.

0: 0897778243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM.
1: Okey, nah, seperti biasa, 0377 8243 kita aktifkan untuk bolehkan sahabat kita bersama-sama merusi ruangan seleksi untuk petang ini. Dan antara 0377 8243 kita aktifkan. Jom kita pilih terus lagu pilihan seleksi pertama untuk petang ini. Okey, jom kita pilih. Kita ada lagu daripada Faizal Tahir, merusi lagu Kamu. Okay, dan juga kita ada lagu daripada Lukman Podolski, Sorang. 0377 8243 bersama pemanggil pertama petang ini. Hello.
2: Hello.
1: Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
2: Man dari Ladatu.
1: Man dari Ladatu. Pemanggil pertama petang ini, Man, silakan.
2: Apa tadi lagu tu saya lupa.
1: Kita ada Faizal Tahir Kamu, juga Lukman Podolski Sorang.
2: Faizal Tahir.
1: Faizal Tahir. Terima kasih, Man.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Bersama dengan Faizal Tahir menerusi lagu Kamu. Okey, jom kita layan lagi pilihan selesai seterusnya dua lagu. Kita ada lagu daripada Arif Bahran dan Sarah Suhairi menerusi lagu Bicara Rasa. Dan juga kita ada Mungkir, lagu nyanyian Eddie Hamid dan juga Wani. Satu pilihan anda, 77843. Bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum DJ Kaya, Mas Petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang Raimah Adilah Datu.
1: Ya, lagu Mungkir.
0: Okey, baik, terima kasih Raimah.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debunga dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga, debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Kawasan ezon ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan ezon ini. Jadi secara utuhnya, Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
4: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: Info Sukan hari ini.
1: Ya, saudara, berita lagi melalui Info Sukan di Tua FM. Seperti biasa, akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita terus dengan perkongsian Info Sukan kita pertama. Status kecederaan tekong utama sepak takraw negara Muhammad Syahir Mohd Rosli dijangka diketahui dalam masa terdekat selepas beliau menjalani pemeriksaan lanjut di Institut Sukan Negara ISN pada hari ini. Dan Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun berkata Syahir akan menjalani imbasan MRI bagi mengenal pasti tahap sebenar kecederaan tendon pada lutut kanan yang dialaminya sepanjang kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026. Dan menurut beliau, daripada pemeriksaan awal terdapat kemungkinan sedikit koyakan pada tendon lutut Muhammad Syahir, namun keputusan penuh hanya diketahui selepas pemeriksaan MRI. Abang Jaiz berharap kecederaan yang dialami pemain berusia 29 tahun itu tidak serius, memandangkan hebatnya masih lagi diperlukan bagi menghadapi beberapa kejuaraan penting termasuk Sukan Asia. Seterusnya, pengarah kejurulatihan bergu kebangsaan Rexy Mainaki menegaskan sudah tiba masanya Kermenting Ong Shin Yi mengubah mentaliti daripada sekadar mencari pendedahan kepada memburu gelaran dalam kejohanan yang disertai. Menurutnya, bergu wanita itu sudah diberikan peluang yang mencukupi untuk beraksi di kejohanan bertaraf tinggi dan kini perlu mula meletakkan sasaran lebih besar dalam meningkatkan tahap permainan mereka. Dada Rexy berkata Carmen Shin Yi perlu berendah diri untuk menilai kembali perkembangan kerjaya mereka dan memahami bahawa sudah tiba masa untuk menghasilkan keputusan yang lebih konsisten. Dan dalam masa yang sama, Rexy mengakui adalah tidak adil untuk meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap pasangan muda Lo Zi Yu, Nur Akila, Maisara Ramdan yang masih dalam proses menyesuaikan diri di pentas tertinggi. Seterusnya, Mikel Arteta belum sempat mengeringkan air mata kegembiraan selepas hasil menjulang trofi Liga Perdana Inggeris EPL, namun beliau sudah mencabar pemain yang mencipta sejarah baru dengan mencurahi Liga Juara-Juara. Arsenal menutup kempen domestik dan kemenangan 2-1 ke atas Crystal Palace berusi jaringan Gabriel Jesus dan Noni Maduke di Selhurst Park sekaligus menamatkan musim 7 mata di depan Manchester City. The Gunners sebenarnya sudah mengesahkan kejuaraan pertama Liga dalam tempoh 22 tahun selepas City sekadar suri dengan Bournemouth pada Selasa lalu, namun detik mengangkat trofi secara rasmi tetap menjadi saat penuh emosi buat Arteta dan pemainnya. Dan akhir sekali, saudara, Lionel Messi menceriskan kebimbangan mengalami kecederaan hanya beberapa minggu sebelum berbulannya Piala Dunia selepas dikeluarkan ketika Inter Miami menewaskan Philadelphia Union 6-4 pada aksi MLS pagi tadi. Dan Kapten Argentina berusia 38 tahun itu meminta untuk dikeluarkan pada minit ke-73 selepas memegang bahagian belakang kaki kirinya ketika beraksi di Stadium New yang dibasahi hujan. Messi bagaimanapun dilihat berjalan seperti biasa ketika meninggalkan padang sebelum terus menuju ke bilik persalinan. Dan jurulatih Inter Miami, Guillermo Hoyos berkata masih terlalu awang untuk menentukan saudara Messi mengalami kecederaan sambil menjelaskan pertukaran itu lebih bersifat sebagai langkah berjaga-jaga. Baik, seru itu saya dapat kita kongsikan melalui posikan di Tua FM pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.

0: Kasamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Baik, sudah kita berada di jam yang kedua untuk segmen Ritma Petang, okay? Dan saya Kayu masih lagi bersama anda ketika ini, bersama anda berusi ruangan seleksi. Okey, apa-apa dah, jom kita terus lagi layan pilihan seleksi kita untuk petang ini. Berubah lagu lagi untuk anda pilih, okey? Untuk segmen ataupun ruangan ruangan seleksi pada petang ini. Okey, dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Salam Muzik dan juga Band Zulu, Dewi Seraya. Juga kita ada Yoni Boy menerusi lagu Tujuan. 278243. Pesanan pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello. Halo, selamat petang. Okey, boleh hubungi kembali talian 278243. Lagu pilihan seleksi Salam Muzik Band Zulu, Dewi Seraya, Yoni Boy, Tujuan. Kita bersama lagi dengan pemanggil di talian ketika ini. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Saya.
2: Okey, baik. Teruskan dengan pilihannya. Lagu pertama, lagu kedua?
3: Kedua.
2: Lagu kedua, baik. Terima kasih.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
3: Lagi bila seleksi seterusnya, baru saya berhibur sebentar tadi bersama dengan Johnny Boy. Berisi lagu tujuan, okey. Lagu seterusnya kita ada Ismail Izzani dan juga Andi Bernadi. Hello. Juga kita ada Dato' Alif Syukri. Cuba bahagia. 778-243 mencari pemanggil seterusnya di talian kini-kini. Lupa lagu Ismail Izzani dan Andi Bernadi. Hello. Dato' Alif Syukri. Cuba bahagia. Pada satu pilihan anda, 778-243. Okey, bersama pemanggil di talian kini-kini. Hello. Halo, selamat petang. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Akmal ni di Paris, bang.
3: Akmal di Paris. Baik, Akmal. Pemanggil seterusnya. Silakan.
4: Apa dia punya pilihan tu, bang?
3: Kita ada Ismail Izzani dan juga Andi Bernadi. Hello. Dato' Alif Syukri. Cuba bahagia.
4: Aku mencoba untuk bahagia.
3: Okey, Akmal, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Berikut adalah 3 nasihat dari Anthony Robbins yang berkaitan dengan mengubah sikap. 1. Kesedaran adalah kunci. Menurut Anthony Robbins, kesedaran adalah langkah pertama untuk mengubah sikap. Anda perlu menyadari sikap atau kebiasaan yang ingin anda ubah dan mengenali pola fikir atau keyakinan yang mendasarinya. Kesedaran akan memberikan landasan bagi perubahan yang lebih baik. 2. Fokus pada tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas terkait dengan sikap yang ingin anda ubah. Apa yang ingin anda capai dengan perubahan ini? Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur akan membantu anda tetap fokus dan termotivasi saat menghadapi halangan. 3. Tindakan konsisten. Perubahan sikap memerlukan tindakan konsisten. Lakukan langkah-langkah kecil yang sejalan dengan tujuan anda setiap hari. Bekerja keras, berlatih, dan bertahan melalui ujian yang datang. Dengan tindakan konsisten, anda membangun kebiasaan baru dan mengubah sikap yang ingin anda ubah. Ingatlah bahawa mengubah sikap tidak selalu mudah dan memerlukan waktu. Tetaplah termotivasi, tekun, dan bersabar saat anda berusaha mengubah sikap yang tidak diinginkan.

0: we do.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah pilih pendekatan seimbang dalam pembangunan hijau. Kerajaan negeri salur 4.4 juta ringgit baik pulih 34 pondok polis komuniti. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
1: Kembali selalu bersama dengan saya Qayyum. 4:45 minit petang, okey. Buat kita pasal lagi bersama dengan seorang seleksi saudara. Apa-apa dah hasil itu, baru saja kita sampai ikuti berita Sabah FM 4:30 bila petang tadi. Kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Jom kita layan lagi pilihan seleksi. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Ara Johari, Racun Hati. Juga kita ada Afiq Syazwan dan Malik Abdullah, Lelaki di Telefon. Bersama dengan pemanggil, saya terus jadi talian. Hello.
3: Hello lagi DJ.
1: Iya, halo lagi Raima. Terus dengan pilihannya Raima.
3: Lelaki di Telefon.
1: Okey, baik. Terima kasih.

0: Afisa Zona juga boleh Abdullah lelaki di telefon. Lagi pilihan selesai seterusnya, kita ada lagu daripada Emilia dan Kyle berisi lagu Selalu Denganmu. Juga kita ada Kembali Putri berisi lagu Kurela Dibenci versi remix. 778-243 mencari pemanggil seterusnya untuk memilih lagu ini. Emily dan juga Kyle, Selalu Denganmu. Kembali Putri, Kurela Dibenci versi remix. Ada yang nak pilih, boleh dial sekarang talian 778-243. Cuba bersama pemanggil di talian. Kini-kini, hello.
1: Halo bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akmal ke tu?
1: Itu.
0: Okay, baik. Akmal, terus dengan pilihannya Akmal.
1: Apa lagi bang? Akhir macam nak dengar seberapa tadi tu?
0: Kita ada lagu daripada Emily dan juga Kair, Selalu Denganmu. Kembali Putri, Kurela Dibenci versi remix.
1: Aku pilih tu, Aku Rela Dibenci Demi Kebahagiaanmu.
0: Terima kasih Akmal.
1: Okey, sama-sama bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Dan kita telah pun sampai di pilihan terakhir Hiburan Sembang Seleksi kita untuk petang ini. Dan dua buah lagu terakhir untuk anda pilih, kita ada lagu daripada Aisyah Retno berisi lagu Mengikat Jiwa. Juga kita ada Acik dan juga Tantari menyanyikan lagu Biar. Mencari pemanggil terakhir 27843 bersama pemanggil terakhir. Okey, boleh hubungi kembali talian 27843. Kita ada lagu daripada Aisyah Retno, Mengikat Jiwa, Aceh dan Tantari, Biar. Itu lagu pilihan seleksi seterusnya. Lagu pilihan seleksi terakhir untuk anda pilih. Menantikan panggilan dari sahabat kita. Kita cuba. Okey, boleh hubungi kembali talian 27843. Ataupun dah kita akhiri perjalanan kita berusi ruangan seleksi pada petang ini. Kita cuba lagi di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 27843 atau sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini berusi ruangan seleksi. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudah pun menghubungi kita dan memilih lagu ya untuk ruangan ini. Dan insyaAllah ruangan seleksi akan kembali semula bersama dengan anda esok seperti biasa berusi hiburan segmen Red Mabtang. Apapun jalan ke mana saudara, insyaAllah 5 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan kembali semula bersama-sama dengan anda nanti di jam yang ketiga hiburan segmen Ritma Petang.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan. Tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Syukur kita dapat.

0: diiringi alat musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, kehormatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar

Energi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situ kan kita tengok yang Allah.

0: akan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Man.
1: Apa?
2: Anu bang, kan kau mau buat akikah sekali korban untuk anak buah mu ni kan? Jadi kau beli lembu tu cash ke?
3: Kau ni kan macam membuka aib.
1: Dah bagus gaya mu.
3: Adalah pinjam sikit lah kan. Ada
2: oh, untuk sebut
3: pinjaman lah.
2: Kau buat
3: pinjaman
2: lah.
3: Bank lah kan.
2: Kau buat pinjaman dengan bank?
3: Bukan kan hari tu ada aku buat
1: Sekalilah.
2: Oh, sekalilah.
3: Sekalilah. Yang mana kan macam ada rezeki lebih kan dalam pinjaman tu. Belilah. Tapi macam sangsi lah jok aku kan.
2: Iya kan. Sebab itu kan.
3: Boleh
2: kan
3: tu sebab kita berkorban bah.
2: Iya kan.
3: Kita beli barang korban bah kan. Dengan duit pinjaman tu.
2: Dengan
3: iyalah. Jadi sebelum berlakunya sesuatu ni kan. Sebelum lagi berlakunya kejadian korban ni kan. Maksud bagus kita tanya lah kan.
2: Kita tanya lah Mr.
1: B. Masya Allah. Okay, berhutang untuk ibadah. Berhutang untuk berkorban. Masya Allah, luar biasa sebenarnya. Maksudnya dia punya keinginan untuk berkorban tu bagus. Sampai dia sanggup berhutang. Sebab akhir zaman ni orang berhutang untuk sesuatu yang bukan keperluan. Contohnya beli handphone lah. Beli kan, yang benda-benda yang handphone sudah ada. Tapi beli lagi. Jadi kalau kembali kepada persoalan berhutang untuk melaksanakan ibadah korban, hukumnya adalah diharuskan dan sah. Sah ibadah korban boleh, tidak menjadi masalah walaupun berhutang. Tetapi walau bagaimanapun, di antara syarat kita untuk melaksanakan ibadah korban tu, kalau boleh tu berkemampuan. Berkemampuan untuk kita melaksanakan ibadah korban. Berkemampuan ni maksudnya kita ada lebihan wang untuk kita melaksanakan ibadah korban. Tetapi kalau kita berhutang, mau juga buat, tidak menjadi masalah. Tapi pastikan hutang tu bayarlah.
2: Sebab bayar tu bulan-bulan.
1: Kan bulan-bulan kan.
3: Gaji kan.
1: Potong gaji.
3: Ya kau risau ada je jemputan musim ni. Ya. Datang go.
1: Musim malam.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
3: Tak tahu.
0: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
5: Ritma Petang.
6: Okey, 5.21 minit petang waktu ini. Alhamdulillah, saudara kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Kita berada di jam ketiga untuk segmen Ritma Petang. Okey. Dan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM. Jalan agak sesak, jalan agak jam ketika ini. Jadi usaha kepada anda semua yang sedang dalam perjalanan, mungkin balik dari kerja ataupun ke mana-mana sahaja, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, harap bersabar. Mudah-mudahan semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okay? Dan insyaAllah kami di Tau FM akan menghidangkan anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Kita berada di jam ketiga ini, kita akan sama-sama berhibur menerusi hiburan lagu retro sehingga ke jam 7 malam nanti. Baik, apapun sebelum itu, jangan lupa 5.40 minit petang nanti kita ada Beast on Air yang akan bersama-sama dengan Puan Dahliah Dahlang yang akan bercakap sikit mengenai dengan business Paul Frozen Dish. Okay? Jadi insyaAllah jangan lupa Beast on Air akan bersama-sama anda nanti bersama dengan Puan Dahliah Dahlang. Pukul 5.40 minit petang nanti. Apa agaknya yang akan dikongsikan, insyaAllah nanti kita akan hubungi dan bertanyakan khabar bisnes Puan Dahliah. Okey. Baik, sebelum itu ada sedikit bahan untuk dikongsikan bersama seorang anda. Sekali lagi kita nak maklumkan kepada anda, ini berkaitan dengan program sambutan Jubilee Intan SM Convention Yusla Tawau. Ibadah akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026 Sabtu dan Ahad tempat di SM Convention Yusla Tawau. Ada pelbagai aktiviti telah pun disusun atur, antaranya leran jugaton dan fun run, pameran kerjaya dan pertandingan mewarna, pertandingan ratu edik dan persembahan, dan juga ada jualan bazar. Jadi itu antara program yang berlangsung lagi untuk bulan Jun nanti. Dan selain itu, hebahan lain yang nak dikongsikan, ini berkaitan dengan pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD OISCA Tenom untuk sesi 2026-2027. Untuk Balaban Koperasi Pembangunan Desa KPD bagi pihak Pusat Latihan Belia KPD OISCA sedang melaksanakan pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia ini di Lagut Seberang Tenom untuk sesi 2026 dan juga sesi 2027. Dan antara program yang ditawarkan adalah operasi pengeluaran tanaman operasi pengeluaran padi, ya, pengendalian tanaman cendawan tanah rendah, pengeluaran makanan pemprosesan dan juga operasi ladang poultry. Jadi syarat kelayakan berumur 17 hingga 25 tahun boleh membaca, mengira dan menulis, warga negara Malaysia yang berasal dari Sabah dan berminat untuk mengikuti latihan kemahiran ini, ya. Antara kemudahan lain yang disediakan antaranya penginapan dan makanan minum percuma sepanjang kursus, elon sebanyak 100 sebulan, juga ada disediakan perlindungan insurans, peralatan ladang dan juga pengangkutan darat semasa mendaftar. Jadi sebarang maklumat lanjut boleh hubungi terus Pusat Latihan Belia KPDO ISCA Tenom menerusi email kpdoisca @gmail.com ataupun boleh menghubungi terus talian pejabat 087-735-567, ya, 087-735-567 pada waktu pejabat. Itu sedikit bahan yang kita umumkan, ya, ataupun kongsikan bersama senang anda. Santai dan relax pada petang ini menerusi siaran Tau FM, hiburan segmen Ritma Petang.

0: Sobre Delicats, Ambrosi, lagu Gerimis Senja.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Baik, sekarang Mahkamah Tinggi di Tawau mengeluarkan waran tangkap ke atas 41 warga China selepas gagal hadir pada prosiding hari ini berkaitan tuduhan pakatan jenayah sindiket penipuan dalam talian. Dan waran itu dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Steve Ritikos selepas hanya 39 daripada 80 tertuduh yang hadir pada prosiding sebutan permohonan semakan syarat jaminan warga China terbabit yang dituduh di bawah Seksyen 102B Kanun Kesiksaan. Ada 41 tertuduh itu gagal hadir pada sebutan pada 21 April lalu dan kekal tidak hadir pada hari ini. Dipercayai sudah melarikan diri atau pulang ke negara asal, sedang penjamin mereka juga gagal hadir untuk memberikan surat tunjuk sebab. Dan berikutan itu, mahkamah memutuskan selain waran tangkap, wang jaminan mereka turut dibatalkan dan dilucut hakkan kepada kerajaan Malaysia. Itu adalah berita menarik kita kongsikan untuk anda pada petang ini. Apa-apa, sekali lagi, jangan lupa dari masa ke semasa kita akan bersama-sama berisi Based on Air bersama dengan tetamu di talian, Puan Dahlia Dahlang. Dan kemana terus setia bersama kami musi hiburan segmen Rikma Petang.

0: Sorry Wan Diamo. Pada mereka-mereka di luar sana ditahu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Berhati-hati ya.
1: Retro.

0: kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Baik, Surah Hazri yang dijanjikan kita bersama-sama berusi Biz on A dan ketika ini berada di talian adalah Puan Dahlia Dahlang, pengusaha Pub Horizon di Share. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Puan Dahlia.
3: Hai DJ.
2: Hai DJ Kayum ni. Ya, saya Puan Dahlia. Sekarang kita berada di Rundara Tau FM bersama-sama berusi Biz on A Tau FM. Jadi apapun, terima kasih sebelum itu kepada Puan Dahlia sudilah untuk ditemu ramah secara santai pada petang ini. Jadi mungkin sebagai mukadimah pada petang ini berusi Biz on A kita, mungkin Puan Dahlia boleh kongsikan sedikit latar belakang diri dan apa jenama produk atau Pub Horizon yang diusahakan sekarang.
3: Okey, sebelum tu terima kasih banyak kepada Radio Tawau FM kerana memberi peluang kepada saya untuk memperkenalkan produk yang saya ada. Okey, sebelum tu nama saya Puan Dahlia Dahlan, berasal daripada Tawau Sabah, salah seorang usahawan perniagaan Pau Frozen DC. Saya juga adalah salah seorang trainer TVET, di mana saya melahirkan perantis-perantis SLDN melalui kemahiran bakery and production. Okay, pau-pau yang saya hasilkan ni pun sudah masuk dalam mana-mana supermarket, contoh seperti Bataras, Maidin, Stamin, Gemilang, City Fresh Mart, Family Fresh Mart dan lain-lain gila.
2: Iya. Jadi menarik mukadimah yang dikongsikan oleh Puan Dahlia. Dan seterusnya Puan Dahlia, sebagai titik permulaan lah, bagaimana sebenarnya tercetusnya idea untuk mulakan perniagaan Pub Frozen ini? Adakah ia bermula daripada resepi sendiri, keluarga atau bagaimana?
3: Okey, untuk saya cerita tentang pasal ilham dululah ya. Tercetusnya ilham daripada perniagaan puasa ini adalah daripada arwah ibu saya, di mana dia inginkan saya berniaga pau sebab dia punya favorite di pau paulah. Setiap kali saya ke pasar dia mesti order ni pau. Jadi dia beritahu sebelum arwah meninggal lah. Sebab sekarang ni arwah tak sempat pun melihat saya punya perjalanan perniagaan. Tapi saya sudah pun cetuskan saya punya ilham dan keinginan arwah ibu lah. Lepas tu saya juga disupport kuat daripada keluarga, terutamanya saya punya suami, Muslimin Sakak saya sebutlah, supaya orang tahu saya punya siapa saya punya suami kan. Di situlah saya punya ilham tercetusnya perniagaan dan diusahakan bersama keluarga saya sendiri, di mana husband dan anak-anak juga turut memberi support perniagaan ini. Jadi bukan saya sendirilah yang tunjang perniagaan di sini. Saya dipimpin oleh keluarga-keluarga saya lah.
2: Jadi berjemput dengan Pub Frozen ni, Puan. Dekat luar sana sebenarnya banyak lagi Pub Frozen. Tetapi apa sebenarnya keunikan yang cuba ditonjolkan oleh Pub Frozen di sini ni yang membuatkannya berbeza daripada yang lain ni?
3: Okey, keunikannya. Salah satu keunikan yang pasti orang akan sebut kalau Pub Frozen di sini inti penuh. Di mana pun kami punya trademark inti penuh, perut penuh.
2: Oh, tu dia.
3: Satu lagi, daripada gigitan pertama hingga gigitan terakhir akan terasa nikmatnya.
2: Okey. Inti penuh, Puan.
3: Ya, inti penuh. Boleh rasa nanti ya. Apa tu DJ Kayum?
2: InsyaAllah. Mungkin nak kena rasa lah lepas ni.
3: Betul-betul. Banyak di Bataras ya. DJ Kayum boleh pilih di sana.
2: InsyaAllah. Baik. Kalau sebut berkaitan dengan Pau ni, dia mesti ada banyak variasi inti, Puan. Jadi, apa inti yang ditawarkan oleh Pau Frozen Dish ni?
3: Okey, variasi inti yang ada di Dish, salah satunya adalah, best seller saya adalah Pau Coklat. Di mana pau kami, coklat yang meleleh-leleh tu, bila kami kukus, dia akan meleleh. Jadi, kanak-kanak sangat sukakan saya punya pau ni lah. Lepas tu, saya juga ada pau bermusim, iaitu pau inti durian. Di mana memang inti durian kami yang sangat creamy. Sambal bilis mata biru yang kita tahu memang ikonik yang ada di Tawau sahaja. Jadi saya menggunakan sambal bilis, saya menggunakan bilis mata biru untuk menaikkan lagi nama Tawau. Sebab saya pun selalu ada event-event ke luar, contoh ke KL, diorang akan tahu yang bilis mata biru cuma ada di Tawau. Seperti juga amplang, saya pun naikkan juga bilis mata biru. Itulah tujuan saya sebenarnya lah. Lepas tu yang selain itu juga, kami ada inti kacang tanah, kacang hitam, kelapa, pandan. Kami juga ada inti jagung, creamy rainbow.
2: Itulah. Okey, banyak sebenarnya apa ni, variasi
3: ayam,
2: inti.
3: Ya, banyak-banyak. Ayam kari ayam, ayam black pepper, ayam cendawan cheese pun ada juga.
2: Okey, berjumpa pula mengenai dengan kualiti, Puan. Kadang-kadang ada isu sebenarnya bila pau frozen ni dikukus semula. Jadi texture dia tu kadang-kadang keras ataupun sebaliknya boleh jadi lembik. Jadi bagaimana pau frozen dishare ini memastikan pau ni kekal gebu dalam bot setiap baru dimasak selepas dikukus oleh pelanggan di rumah?
3: Okey, salah satu sebenarnya rahsia kami, Pau Frozen Jenama Dishe, kami menggunakan salah satu pelembut yang memang berasal, yang memang dikeluarkan khas daripada Chef Rusman. Sebab itulah kami punya pau, walaupun dia sudah sejuk, dia tetap lembut, gebu-gebas. Lepas tu bila bila sudah dibekukan, and then customer pergi kukus balik, dia punya struktur masih kukus seperti asal yang sebelum diprozenkan.
2: Okey, okey, okey. Bagaimana pula dengan maklum balas pelanggan, Puan? Jadi mungkin boleh kongsikan dengan pendengar Tawa FM pada petang ini, pengalaman, maklum balas sudah pelanggan yang paling menyentuh hati ataupun pernah menaikkan semangat sepanjang mengusahakan bisnes ni.
3: Okey, dari segi pelanggan, ada sesetengah pelanggan yang datang dari jauh, contoh dari Senanjung, membawa pau saya, semata-mata membeli pau di saya, hantar ke KL. Yang saya tahu di KL berlambak berlambak peniaga-peniaga pau yang lagi lagi sedap dan lagi canggih dan menggunakan mesin-mesin. Sebab saya punya kilang. Okey, untuk makluman DJ Kayum, DJ Pau Frozen DJ juga ada persijilan halal ya. So memang kami punya pau adalah halal toiban. Jadi siapa customer-customer di luar sana, jangan ragu untuk makan Pau Frozen DJ, memang sudah ada persijilan halal. Jadi saya terharu sangat bila mereka berkata pau saya memang sangat unik, terutamanya kacang tanah. Kacang tanah, mereka kata di Semenanjung tiada. Dan diorang bawa, saya punya inti kacang tanah, bawa ke Semenanjung pula. Ada juga yang dari seberang, dari Nunukan, datang mengambil pau saya untuk dijual dijual di sana Nunukan. Begitu. Jadi saya pun rasa terharulah. Jauh-jauh saya punya customer datang mata-mata untuk membeli saya punya pau.
2: Jadi mungkinlah sebagai penutup, Puan, mungkin Puan ada nasihat lah ataupun kata-kata semangat daripada Puan untuk terutama sekali usahawan-usahawan di luar sana yang mungkin baru nak menjinakkan diri dalam perniagaan makanan sejuk beku ni.
3: Okey, kepada peniaga-peniaga di luar sana, sahabat-sahabat yang mendengar, kita seharusnya sentiasa jujur dan amanah, sebab di situlah berkatnya perniagaan kita sebenarnya ya. Jangan ragui kuasa Allah, sentiasa bersyukur dengan rezeki yang kita ada. Jatuh bangun adalah adat perniagaan. Janganlah kita gentar ataupun undur. Apa kata orang Tawau? tak apa pantang mundur kecuali operasi. Begitulah. Begitulah juga pepatah yang harus usahawan-usahawan di Tawau. Jangan mundur kecuali kita sudah jatuh, maju lagi balik.
2: Jadi mudah-mudahan dapat memberikan kita semangat lah ya Puan, kepada pengusaha-pengusaha baru di luar sana, dan insyaAllah mudah-mudahan bisnes yang dijalankan oleh Puan Dahlia selepas ini maju jaya hendaknya.
3: Amin, amin, rabbal alamin.
2: Baik, apa pun, terima kasih kepada Puan Dahlia sudi bersama-sama bersih Biz On Air Tawau FM pada petang ini, dan insyaAllah bersua lagi lah di masa-masa akan datang. Terima kasih Puan.
3: Terima kasih juga DJ Kayum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dan baru saja bersama-sama sebentar tadi dengan Puan Dahlia menerusi Biz On Air Tawau FM ya, bercakap dengan Pau Frozen di Shea. Baik Azra, waktu sekarang 5.59 minit petang, kita bakal masuki jam terakhir untuk segmen Ritma Petang Tawau.
4: Pilihan anda.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Baik, saudara, 6.1 minit petang waktu ini. Dan selalu itu sebagai puan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur, 6.16 minit petang. Dan zon 4 Bandar Tawa Balung Merotai Kelabakan dan Bahagian Tau Barat, 6.18 minit petang.

0: Bila anda mengalami keadaan seperti persekitaran atau diri anda berputar-putar ataupun berpusing-pusing, itulah simptom vertigo. Vertigo. Bila itu berlaku, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tarik nafas dan jangan panik. Yang kedua, cari tempat untuk duduk atau baring dan tunggu sehingga gejala tersebut hilang. Yang ketiga, jangan pejamkan mata tetapi fokus pada satu objek. Yang keempat, kalau perlu tidur, jangan tidur dalam keadaan terlalu gelap pada sebelah malam. Yang kelima, jangan memandu atau berhenti memandu. Ketika mengalami gejala vertigo atau jika anda khawatir akan mengalami vertigo. Dan terakhir, dapatkan rawatan sekiranya berlaku serangan kali kedua. Jaga kesihatan
1: dan jaga radio anda
0: agar tidak terlepas dengan maklumat serta hiburan dari stesen pilihan anda, Tarawa FM.

0: Harian Anda. Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يشكرون. صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka selalu berada dalam kebenaran.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon dikurniakan cahaya di hari akhirat.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Baik, sekarang waktu sekarang 6.35 minit petang. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita merusi hiburan lagu-lagu retro. Tetap setia bersama dengan kami merusi hiburan segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam.
2: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Baik, selamat sampai di sini saja pertemuan kita kali ini bersama segmen With Mouth Town. Edisi hari ini Isnin 25 Mei 2026. Dan kepada semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berusaha segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang setia menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa saudara, esok sekali lagi saya akan bersama anda berusaha hiburan segmen Red Map Tang. Apabila saya akan berdiri diri pasal 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
2: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella pada malam ini dalam simfoni tetap di hati. Sekarang ini dah pukul 7.05 minit malam dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Semoga baik-baik sahaja dan semoga jika anda ingin orang kata keluar, yang pastinya orang kata ketahui dahulu mengenai keadaan cuaca ketika ini. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah iaitu di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan dan Tambunan juga Pantai Barat, Ranau, Tawau dan Sandakan sehingga pukul 8 malam ini Isnin 25 Mei 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, kalau sebenarnya ada kata-kata hari ini, untuk kata-kata hari ini kita pastikan nanti bersama dengan Ella sekejap saja lagi. Baik, dengarkan lagu ini masing-masing. Sabah FM, Bagus Bang.

0: taggi un po'. Ma se taggi un po'. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
0: Teliti.
2: Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
0: Tidak tamak.
2: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Jangan pergi dulu, orang kata jangan pergi dulu, teruskan temani Ella hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click, dan kepada anda yang belum lagi muat turun, bolehlah muat turun sekarang. Okay. Baik, kata-kata hari ini, jangan termakan hasutan orang lain. Ini bahaya ni. Kalau kita termakan saja, baru sikit makannya, padahnya besar. Okey, baik. Kadang-kadang dalam hidup, bukan semua suara perlu kita dengar dan ikut. Ada orang datang membawa semangat, ada yang datang membawa semangat, kau mesti, kau boleh. Dan ada juga yang datang membawa hasutan yang boleh merosakkan fikiran, hubungan dan ketenangan kita sendiri. Kadang-kadang datang, kau tahu, kau tak boleh gini. Sudah kita macam percaya, macam tak, macam percaya. Tapi lebih percayanya tu terlampau terlebih daripada orang kata tidak percaya. Jangan mudah termakan kata-kata orang, orang kata tanpa menilai benar atau salahnya. Fikirlah dengan matang. Tua-tua sudah kita ini kan, tahu sudah fikir. Dan orang kata lihat dengan hati yang tenang dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Bila kita marah, nah macam-macam sudah keputusan tu kan, aku nak mau ini, aku ini, ini, aku ini, ini, ini, nah. Tapi jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Orang boleh berkata apa-apa saja, tetapi yang menentukan arah hidup kita sendiri, kita ni adalah kita sendiri. Dan pegang pada prinsip, jaga akhlak dan sentiasa pilih jalan yang membawa kebaikan. Kadang-kadang kan hasutan ni bermula dengan orang kata cerita kecil dulu. Nah, akhirnya lama-lama tu boleh jadi besar kan. Ini yang boleh memutuskan silaturahim dan menghancurkan kepercayaan kita. Sebab itu jangan cepat percaya sebelum mengetahui perkara yang sebenar. Belum lagi, baru sikit jak ceritanya terus, ini memang aku percaya ni, ini aku percaya. Tak boleh begitu kan. Okey, baik. Orang kata semoga kita semua dijauhkan daripada fitnah, hasutan dan kata-kata yang memecah belahkan. Sebab apa? Kita nak jadi orang yang baik, kita tak mau jadi orang jahat kan. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
4: Tawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTI.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 9.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
5: Symphony.
6: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
7: Tetap di hati. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
8: 95.9 FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan sekarang pukul 8 malam, di mana keberadaan anda ketika ini? Anda sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan ketika ini? Dan berhati-hatilah. Moga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kepada rakan-rakan saya yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah tu, siapa-siapa tu, okay. Orang kata harapannya kita akan terus berhubung selepas ini, meneruskan silaturahim, kan? Lebih-lebih lagi pada orang kata Aidiladha ini bukan sekadar tentang kemeriahan saja untuk kita sambut, tetapi juga tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Dan semoga kedatangan hari yang mulia ini membawa lebih banyak rasa syukur dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita semua. Baik, di mana saja anda berada, kita semua keluarga. Okey, baik. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan malam ini, Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik. Dah rasa-rasa, dah orang kata suasana hari raya tu kan macam mana. Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menghantarkan orang kata mesej kepada kami. Terima kasih kepada Emma, kita ada Fatima. Terima kasih, nama nyesakkan sama je kan, mah-mah je semua. Okey, baik. Dalam kita menghitung hari menujunya tibanya Hari Raya Aidiladha, pasti perkataan yang paling dekat di hati kita ialah apa? Pengorbanan. Betul tidak kan? Kadang-kadang pengorbanan itu bukan tentang perkara besar yang mampu dilihat orang. Ada yang berkorban masa demi keluarga, berkorban tenaga demi mencari rezeki. Malah ada juga yang memendam rasa demi melihat orang tersayang bahagia. Biarlah jangan memendam rasa, biarlah mereka bahagia. Maksudnya kadang-kadang mungkin melihat pasangan itu bahagia tapi ini tidak bahagia, hatinya tidak gembira, hati orang lain gembira kan, jangan kita memendam rasa. Tapi itulah pengorbanan. Kadang-kadang orang kata kita simpan dalam hati lama-lama sangat tu jangan. Okey, baik. Dan Aidiladha juga mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada keikhlasan pasti mempunyai nilai yang sangat besar di sisi kehidupan. Dan semoga apa juga yang kita lakukan akan sentiasa hadir rasa syukur, kasih sayang dan keinsafan dalam diri. Okey, jangan sampai lelah. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Kota Belu
1: 101.5 FM.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.27 minit malam. Ha. Jadi siapa yang tahu esok 9 Zulhijjah merupakan Hari Arafah, iaitu hari yang cukup istimewa buat kita seluruh umat Islam, yang mana iaitu kemuncak ibadah haji di mana jemaah Islam berwukuf di Padang Arafah. Dan ini cukup istimewa, yang mana mengingatkan kita tentang keinsafan, doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji, inilah saat yang paling besar dan penuh makna di tanah suci. Dan manakala bagi kita di sini, digalakkan untuk memperbanyakkan doa, zikir dan orang kata sentiasa bersyukur. Dan kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita lupa untuk berhenti seketika dan muhasabah diri. Jadi bersempena dengan hari yang mulia ini, semoga hati kita lebih tenang, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kekuatan untuk terus menjadi insan yang lebih baik. Terus orang kata untuk menjadi seorang yang baik ni memang sukar sebenarnya, tapi kalau ada niat yang besar di hati itu, orang kata syukur alhamdulillah. Jadi baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.39 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastinya radio pilihan anda Sabah FM akan menemani sepanjang perjalanan anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang mungkin tadi orang kata berfikir-fikir ke mana mau pergi ni kan. Orang kata hujung cuti sudah makin hampir. Maknanya belum ada lagi kita punya perancangan ini. Ke mana kita mau pergi. Jadi ada baiknya kita, orang kata bincang, bincang ke mana kita mau pergi bersama dengan ahli keluarga ataupun balik kampung, kan? Itu juga satu perancangan yang baik. Kita dapat berkumpul dengan orang kata bukan sahaja keluarga tapi orang kampung, kan? Lagi orang kata menarik, orang kata kalau ada raya korban ni di kampung. Dan pastinya ada yang menyambut ulang tahun hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinannya. Dan moga anda terus bahagia selalu, orang kata, dan dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Baik, untuk anda yang selalu dekat di hati kami Sabah FM, dan untuk anda yang selalu, orang kata, setia mendengar radio Sabah FM, untuk anda terus layan Sabah FM. Bagus bah.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Madam.
1: Xie xie.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paring kewenangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
6: Kota Belud 101.5 FM.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menemani Ella daripada pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan Sabah FM akan diteruskan lagi pada malam ini dengan lebih lagu lebih santai bersama dengan DJ Ozil dalam segmen Varia. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: jangan cepat termakan hasutan orang lain dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan kita. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Neil.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus lah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
4: Sabah FM.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Agus Ba.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan kepada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya tak tanya lah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus akan menemani malam kamu orang malam ini bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Okey. Apapun, terima kasih LS Sabah yang sudah kasih kawan kamu di segmen simfoni tadi dari pukul 6 petang sampai lah pukul 9 malam kan. Okey. Yang paling penting, semoga kamu terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dari pukul 6 pagi sampai waktu ini. Dan dalam segmen ini macam biasalah, kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Kita mau terus payung lagu kamu yang seterusnya, lagu permintaan ini di S Valley. Diorang bilang Sabah FM bagus bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Ih, Rafi, kamu tahu?
4: Hai. Ini Mami Cis ini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa
3: makcik
4: itu?
3: Makcik bawa memang macam tu. Tak. Ini ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
4: Kau punya jiran?
3: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik ni Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
4: Wow.
3: Menarik kan?
4: Baru saya tahu.
3: Nih.
0: Oh. Baru saya tahu.

Ya, itu dia lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Okey, apapun terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan dorang malam ini. Arne hadir dari Sembulan. Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang tengah layan Sabah FM dengan radio lama kami ini yang paling legend. Oh, mantap, masih ada lagi radio kan. Okey. Dan ada si Fatima Haris. Selamat malam, salam ingatan untuk kawan-kawan saya, si Nur Lisa, Zila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun. Ramai lagi lah dia mention nama di sini, kalau saya sebut sampai pagi dah habis ini kan. Okay. Ada juga si Ara, dia bilang hadir dari KK malam ini. Cuaca pun mantap saja malam ini. Dan sambil-sambil berada di ruang tamu sambil layan lagu-lagu permintaan di Sabah FM. Okay, jadi kalau kamu ada lagu permintaan, mungkin tengah-tengah santai, tengah bekerja, tengah layan Sabah FM kan, kamu mau dengar lagu, boleh sekarang WhatsApp di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamka yang berjudul Bunga Kemboja. Sabah FM, bagus pak.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain, semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu, adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini dan bermula besok 26 sampai 29 Mei ada segmen Apa Jawapan Kamu ataupun rancangan Apa Jawapan Kamu Sempena Pesta Keamatan. Nah, jadi saya yakin dan percaya kamu semua tahu apa itu, apa jawaban kamu kan. Nah, mestilah ada kuis-kuis, soalan-soalan berkaitan pesta keamatan kan. Nah, jadi kamu standby besok dalam segmen Segar Ekspresi Bahngam Lat

yang penting Segar, Ekspresi, BNLT dan juga Varia. Okey, siapa paling pantas, paling cepat dan betul kamu punya jawapan, kamulah pemenang. Okey, jadi kamu standby saja bermula besok 26 sampai 29 Mei. Ha, ini semua soalan berkaitan dengan Pesta Keamatan. Nah, sudah pastinya ada hadiah lah kan. Jadi jangan lupa bermula besok. Okey. Jadi sekejap lagi lah Ozel kongsikan kepada kamu info cuaca dan juga ada kempen derma darah. Kita layan terus. Ini dia lagu daripada Rosa, Pudar. Dan selepas itu kita ada Awi Bara. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus.

Itu dia lagu daripada kumpulan Budak Kacamata Bintang. Okey. Dan ini info yang baru kami terima menerusi Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah seperti daerah Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 2 pagi nanti. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia Dewa 19 Pupus. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih Zafira hadir dari Sandakan. Dia bilang setiap malam sebagai pendengar radio setia Sabah FM, si Zafira memang tiap hari tidak pernah dia tertinggal untuk dengar siaran Sabah FM. Terima kasih Zafira yang terus setia layan Sabah FM. Okay? Dia bilang lagi sambil-sambil kemas pakaian untuk di iron buat Hari Raya Aidil Adha Rabu ini. Dia bilang okay. Jadi kesempatan ini juga Ozel ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam yang meraikannya, dan hati-hati kamu yang balik kampung, mungkin ada yang cuti sudah kan. Jadi rancang perjalanan kamu dan jangan lupa periksa kenderaan kamu. Itu yang sangat-sangat penting, okay? Dan untuk pesta keamatan pula, Ozel mengkongsikan kepada kamu bermula besok 26 Mei 9 pagi adalah pendaftaran peserta untuk mengadau keamatan peringkat negeri Sabah. Punya best kan? Ini memang ramai yang menunggu-nunggu sudah nih, dorong punya muka depan untuk dengar-dengar macam lebih 50 lebih lah peserta untuk kali ini. Dan pada 27 Mei 2026 pada 10 pagi adalah pertandingan akhir Randawi Tabantang Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi kali ini sudah kena rebrand kepada Randawi Tabantang Keamatan. Okey, seterusnya pada 28 Mei pula, bermula pukul 5 petang adalah sodop untuk mengadau peringkat negeri Sabah 2026. Dan pada 30 hari bulan Mei adalah majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di KDCA lah. Ha, bermula 7 pagi dan sekaligus pertandingan sukan tradisi juga pada waktu itu. Dan kemuncaknya adalah pada 31 Mei 2026 bermula pukul 7 pagi adalah majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026. Dan juga pada sebelah pagi juga pada 11.30 pagi bermulanya acara yang memang betul-betul kemuncak adalah pertandingan akhir untuk mengadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai, bawa keluarga kamu, kawan-kawan kamu, mesti ada yang kamu sokong di sana kan. Jadi inilah kita mau meraihkan kemeriahan yang setahun sekali sejak Pesta Keamatan. Jadi raikanlah dengan penuh semangat perpaduan, kecintaan dengan budaya etnik masing-masing. Macam-macam etnik ada di Sabah. Kamu datang JKDCA, macam-macam baju dorang akan peragakan pada pertandingan akhir untuk ngadau nanti. Dan juga tidak lupa Randawi Tabantang. Kita mulai yang terus mood keamatan dulu kita lah kan. Ini dia lagu daripada Velvet dan Marcia, Aramaiti.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah ni kan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapat rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Aku dah kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gile-gile lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: nafas bosin.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling. Termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tertanam Beluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Balu Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Auto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sihat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, sama lagi stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi Idah TSK Jerantut, okey. Wafi, Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pon-pon-pon. Macam gitulah. Semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, driver lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Kasa dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dapur Cik Nak. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara. Bagaimana keadaan Lebuh Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida Zabadi Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Pian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, terus beribur lagi. Ini dah kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha, ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

메탈리카링은 엔터테인먼. 그때 berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Kemuruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini 26 Mei 2026, selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zah. Selamat pagi juga untuk Anissa Bini Yati, Hanisa Manauf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Ashikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Mizal Alif, ada Irma Irina, Puan Kamsina. Juga terima kasih lah yang hadir. Hadir dengan TPTP like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru berteman dengan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang berteman dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuan itu segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kaufan, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoy. Ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbok Jo ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megan Aika dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara. Untuk anda semua.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nona.

kilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

sebuah lagu ciptaan Eddie Amelia Rio Lejui bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Dia ada menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.04 minit pagi berada di jam yang ketiga. Dan pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa, jangan lupa, ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan. Dah sampai kampung dah, okey. Kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Salah Pasatu, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zabaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin yang pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tengah tipi-tipi light, eh. Saya juga mengharapkan geng-geng berhantu tipi light dikasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari Perciptaan Kasih Masdur Diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan. Mamek, Nasenat juga ada roh.

0: menyayangi perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring. Membawa kita ke 2.31 minit pagi yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua. Jangan ada kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sebitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabalu, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Hari Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya, mantap Abang-Abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan, Lavender Girl. Selamat pagi semua, geng-geng berhantu dekat dalam cerita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak buat macam mana kan, nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya. Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sudah masa dengan patahnya sayap malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kia Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kia Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Bang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengatakan kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengatakan kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengatakan kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengatakan kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, yeah, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain pada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usuk Yusuf, Ita Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharam, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mani Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Bunga Lestari, mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nurbisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Kia Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKS yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu, ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hak. Ke mana destinasi anda? Ke mana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan ID Adahan dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad, ya, Lieutenant Commander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Mahsuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah Pantai Timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Jangan berhantu ni, mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudnya Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amin dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: segmen Rahsia Borneo pada kali ini, kita akan berkongsi satu lagi perubatan tradisional untuk merawat sakit kepala di bayi. Jadi bersama saya, Aunty Sigma akan berkongsi cara perubatan tradisional untuk merawat penyakit ini. Salam sejahtera, Aunty.
1: Ya.
0: Jadi Aunty, sebelum Aunty berkongsi mengenai perubatan tradisional ni, bagi tahulah dulu nama Aunty, umur.
1: Ya, umur 78.
0: 78.
1: Saya Sima anak je lah.
0: Sima anak je lah. Jadi kalau saya panggil Aunty Sigma boleh lah ni.
1: Ya, boleh.
0: Kiranya kan Aunty Sigma, dah berapa lama dah Aunty Sigma amalkan perubatan?
1: Oh, lama. Umur saya ada 78. Orang tengok saya, 78 agak muda. Orang tengok.

0: Sinar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Kudat 46 Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

0: Mudi. Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat dikasihi? Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan nih. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Jangan susah-susah hati ya. Tenang-tenang saja. Yang namanya ujian Allah itu memang begitulah. Saban waktu, tiap waktu, tiap saat ada saja itu dia datang. Tapi ingat sahabat yang mulia, kalau yang datang itu ditanggapi dengan sepositif yang mungkin, percayalah yang namanya ujian itu akan bertukar menjadi suatu hikmah yang besar buat kita insya Allah. Sahabat yang sangat dihormati, hidup kita ini, bilang orang ampun maaf, solat menjadi tunjang utama kita. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW, apalagi ayat Al-Quran, itu banyak memperingatkan kita tentang mendirikan solat. Dan solat itu juga tidak hanya individu kita, kita juga harus mengajak ahli keluarga, sahabat handai, ya orang-orang kampung kita, masyarakat-masyarakat kita. Mudah-mudahan bila kita semua mendirikan solat, berkat bumi kita ini insya Allah. Sahabat yang sangat dimuliakan, tentu saja bila kita mengajak diri kita, wabil khusus kita dan ahli keluarga kita, itu bukan suatu yang sangat mudah. Bilang orang solat ini biarpun 5-6 menit, tapi wah memang sangat-sangat berat dan sangat-sangat mencabar. Maka itulah Allah selalu peringatkan kita, dan di antara sekian banyak peringatan Allah dalam surah Thaha ayat 132, Allah pesan sama kita. Apa pesanan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Saya ulang lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang mulia, pindik saja ini, tapi sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Apa Allah pesan? Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk menunaikan solat. Nih, anak kita, istri kita, bahkan terutama kita sekalilah, ahli keluarga kita yang sebumbung dengan kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Kenapa mesti sholat? Masya Allah. Sholat ini sahabat yang mulia, kalau dibahas panjang, ruang kita tidak mencukupi. Tapi cukup kita mengerti bahwa sholat ini adalah lambang kehambaan kita kepada Allah. Lambang kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah. Makanya kita kena jaga ahli keluarga, jangan sampai tidak mendirikan sholat. Ini perintah Allah nih. Allah bilang apa? Perintahkan juga. Selain perintah itu untuk kita individu sebagai ketua keluarga, ampun maaf, kita luaskan dia punya perbincangan skalanya. Kalau kita ketua pejabat, kita sebagai bapak dalam jabatan kita. Kalau bilang kita ketua dalam syarikat, kita adalah bapak dalam company kita. Maka mana yang, ampun maaf, yang beragama Islam, maka wajib kita jaga dia, wajib kita perintahkan dia. Itu juga sudah menjadi ahli keluarga kita. Selain ahli keluarga yang khusus dengan nasab, ada juga ahli keluarga yang dengan ikatan persaudaraan. Itu juga harus kita ajak. Tapi Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha, dan banyak-banyaklah sabar saat kita mengajak mereka untuk mendirikan sholat. Bukan senang nih, ampun maaf, kita mengajak orang untuk mendirikan sholat, ya. Pak Bilal itu hari-hari bah, satu hari 5 waktu dia azan di masjid, jadi muadzin dia, bilang orang Bilal, bang dia di masjid, ya. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, panggil hari-hari. Tapi begitulah, bukan senang untuk datang mendirikan sholat ini. Makanya Allah bilang, suruh ahli keluargamu, perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabarlah ke atasnya. Bangun subuh, kita ampun maaf, apalagi ahli keluarga, ya, yang bapak-bapak pun, yang ketua keluarga pun, ampun maaf, kadang-kadang bakat yang 4 bilang orang untuk bangun ini. Dan secara psikologinya, bila kita perintahkan ahli keluarga untuk sholat, maka kitalah orang pertama yang harus mendirikannya. Nah, itu didikan Allah sama kita. Dan kalau kita disuruh bersabar saat mendidik anak-anak keturunan kita, istri kita, dan begitu juga harus bersabar juga mendidik diri kita sendiri. Bilang orang, kalau mengajak anak istri, maka kita kena lebih dahulu. Jadi secara tidak langsung, sahabat yang mulia, kita akan jadi orang yang selalu menjaga sholat. Maka ajak ahli keluarga, ya, jangan sampai di yaumil mahsyar kita bergaduh nanti di sana, bertunjuk-tunjuk kita, ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi jangan sampai urusan di dunia kita yang tidak beres menjadi masalah nanti kita di yaumil mahsyar. Situlah bini kita mencari, ini lakiku di dunia dulu, dia satu orang, saya sembahyang sendiri-sendiri nih, bangun dia subuh tidak mengasih bangun semua kami. Dan demikian juga anak-anak, itulah bapak di dunia dulu, bapak pikir bapak punya surga, sejak bilangnya surga kami bapak tidak pernah pikir. Ah, habis kita, sahabat yang mulia. Dan ketika itu tidak ada guna lagi pertengkaran, sebab di situ saatnya kita menerima balasan daripada Allah. Maka biarlah, bilang orang, kita berhempas pula sikit di dunia ini, tidak juga lama itu, sahabat, demi untuk menyelamatkan, bilang orang, ahli keluarga kita, agar mereka jadi orang yang betul-betul istiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
4: Rentak 46.

Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati

0: Allah.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Ha, ha, ha.
4: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
5: Merenung keluar jendela.
6: Sayang, sayang.
4: Dengan Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Rang Undang-Undang Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda. Hanya di Tawau FM.
1: Mengedah, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Ya, Rentak Pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda pendengar-pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tawau FM seawal pagi ini bersua kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Rentak Pagi untuk edisi hari ini. Kita solo hari ini Hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Teman berteman bersama-sama dengan Wafa selama 5 jam sehinggalah ke pukul 11 pagi nanti, insyaAllah. Jadi apa khabar pendengar-pendengar setia Tawau FM? Semoga dipermudahkan semualah kan urusan kita untuk hari ini. Mungkin ada yang berpersiapan terakhir sebelum menyambut Hari Raya Aidiladha esok kan. Jadi dipermudahkanlah apa saja aktiviti dan juga persiapan kita dan urusan kita untuk hari ini. Mulakan hari anda dengan bismillah berserta dengan senyuman. Moga hari ini hari yang diberkati. Dan seperti biasalah untuk jam yang pertama menerusi Rentak Pagi, sebentar lagi Wafa akan kongsikan kepada anda info cuaca, tinjauan cuaca akan dikongsikan kepada anda. Dan juga menanti 6.30 minit pagi kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda menerusi jam yang pertama menerusi Rentak Pagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita mulakan saudara tinjauan cuaca untuk hari ini untuk edisi 26 Mei 2026. Kita mulakan untuk negeri Sabah di mana hari ini, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula ribut petir di kebanyakan tempat dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca bagi bahagian Tawau meliputi 4 daerah dan kita mulakan dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini hujan di kebanyakan tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat dan juga malam dijangka ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi ini juga dijangka hujan di kebanyakan tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam pula dijangka hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Semporna pula, pagi ini juga dijangka hujan di kebanyakan tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat dan juga malam dijangka hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu pula, pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, manakala malam pula ribut petir di kebanyakan tempat dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya daerah, kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Dijangka di mana pagi berlarutan hingga ke petang, ribut petir di beberapa tempat, juga malam pula ribut petir di kebanyakan tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah barat-barat laut dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, dijangka pagi ini juga berlarutan hingga ke petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah barat, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1.5 meter. Baik, sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan nanti 6.30 minit pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dari Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Rentak Pagi.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: R-E-N-G.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Dato' Hajiji berucap pada program World Green and Sustainability Summit 2026 di Kota Kinabalu.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini. Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.05 tengah hari. Fardu Asar 3.29 petang. Fardu Maghrib 6.16 petang. Fardu Isyak 7.30 malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.38 pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.09 tengah hari. Fardu Asar 3.33 petang. Fardu Isyak 6.18 petang. Fardu Maghrib 6.18 petang. Fardu Isyak 7.32 malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.43 pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Baik, betul. Sekarang sudah pun 48 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Toy FM, stesen pilihan anda. Mungkin ada saudara rakan kita yang dalam perjalanan ke tempat kerja masing-masing. Hari ini pun masih kerja, Wafa. Esok baru dapat cuti, gitu kan? Jadi selamat memandu kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini. Tak kira ke mana saya destinasi anda. Mungkin ada yang tengah bersarapan. Mungkin ada juga yang berpuasa hari ini. Selamat puasa kepada anda. Berpuasa sunat. Dan kepada anda yang tengah bersarapan tu, tengah sarapan apa tu? Boleh kongsikan bersama-sama dengan Wafa menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, apa kita dah sapaan pagi daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Toy FM, stesen pilihan anda. Kita ada yang pertama sekali, Mail Ambo. Assalamualaikum, saya Mail Ambo dari Gudang 4. Waalaikumsalam, Cik Mail ya. Selamat pagi katanya, DJ Wafa dan juga semua pendengar setia Toy FM dan juga rakan-rakan yang mengenali saya. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Salam menetap pagi, sudah sarapan ke DJ? Belum lagi sarapan kan, bosi-bosi sejuk bah. Kita tu ada beberapa tempat, maklumlah semalam hujan lebat kan, jadi mungkin ada tempat-tempat yang dinaiki air. Jadi jaga keselamatan anda juga. Dan mungkin anda yang terkesan kan, supaya dipermudahkan semuanya ya. Belum lagi kita sarapan ni, Mail Ambo. Itulah bah, hujan-hujan begini sejuk kan, lapar perut, terus perut kita kan. Itu jawapan dari rakan kita, Mail Ambo. Kita ada juga Nisha Elisha di Sempurna. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, solo-solo ya pagi ni. Waalaikumsalam. Iya, solo-solo pagi ni. Kayum dia pindah ke petang. Gitu. Jadi hari ni Wafa solo pagi . Katanya apa khabar? Alhamdulillah sihat . Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah, dimulakan dengan Bismillah. Selamat pagi dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Buat semua dimanapun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Star FM, mantap bah, bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sebab berkonti. Terima kasih Nisha Elisha dari Sempurna. Jadi itulah hantara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Anda boleh hantarkan sapaan-sapaan pagi anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Hari ni Wafa, suara Wafa macam Ramli Sarip sikit . Kita jadi Ramli Sarip gitu. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan Toy FM. Dan jangan lupa sebentar lagi 7 pagi kita akan bersama-sama ikuti utama 7 pagi berita yang disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita akan kembali semula di jam yang kedua menerusi Rentak Pagi.

0: pesan kepada kawan-kawan luar sana, sebelum memandu tu, pasang tali pinggang keledar. Selaraskan cermin pandang belakang dan cermin sisi. Tegakkan tempat duduk. Kalau sudah bersedia, mulakan pemanduan anda. Jom kita jalan-jalan sambil dengar Tawa FM.
1: Penyampai-penyampai Geng Suria Alan Rapaci akan bersama dengan anda memberikan hiburan dan maklumat tanpa henti sehingga 11 pagi. Pastinya yang terbaik dan terpilih hanya di Tawa FM.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: lah, apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Ya, Rentak Pagi, Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 7.24 minit pagi. Melangkah di jam yang kedua menerusi Rentak Pagi untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Bersama-sama dengan saya, Wafa Solo pagi ini. Jika berada yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk pagi ini. Mungkin ada yang pergi bekerja. Mungkin ada yang pergi berurusan, kan? Atau mungkin ada yang pergi membeli belah. Persiapan terakhir untuk sambutan hari Raya Adil Adha pada hari esok, kan? Orang kata persiapan terakhir, baru mau pergi pasar, cari ini, cari itu, kan? Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Terima kasih kerana memilih Tau FM sebagai peneman anda di frekuensi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Click, aplikasi RTM Click. RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Okay? Saudara menanti. Sebentar lagi, kita akan bersama-sama kongsikan kepada anda apa yang tular, cerita tular untuk hari ini. Dan juga 7.45 minit pagi pula, kita akan bersama-sama ikuti berita dari Tawau FM. Dan seterusnya akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi.

0: Kanta Pagi
1: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
2: Waktu sekarang sudah pun 7.31 minit pagi, waktunya untuk apa yang tular untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Baik, ini berkaitan dengan satu inovasi baru ya, iaitu songkok ataupun kopiah selalu menjadi barangan yang dilupai untuk dijaga kebersihannya. Dan Malaysia mempunyai cuaca yang sangat panas dan lembap menyebabkan banyak songkok ataupun kopiah terbiar dan berbau kurang menyenangkan ya. Jadi antara punca-punca songkok dan berkopiah ni berbau kurang menyenangkan tu, mungkin dari peluh yang berlebihan akibat penggunaan harian dalam cuaca yang panas menyerap ya ke dalam baldu songkok ataupun kain kopiah, ataupun mungkin kurang pengudaraan songkok yang disimpan dalam beg ataupun tempat tertutup menjurus kepada pembiakan bakteria sebaliknya dibiarkan kering terlebih dahulu. Jadi itu antara punca-punca songkok dan kopiah yang berbau kurang menyenangkan. Jadi baru-baru ni di Masjid Seksyen 7 Shah Alam ya, telah berkongsi yang mereka telah meletakkan mesin mencuci songkok yang digelar Mr. Clean Songkok di Threads ya. Dan sesuai untuk orang kata membersihkan kopiah, songkok dan juga helmet. Jadi menurut Masjid Seksyen 7, mesin ini sangat-sangat sesuai untuk membersihkan kopiah, songkok dan juga helmet melalui proses pensterilan UV, atomisasi, pengeringan suhu tinggi dan juga ion negatif ya. Jadi disimpan di masjid Seksyen 7 ya. Jadi semua proses ini sangat-sangat membantu dalam mengurangkan bau serta memastikan barangan lebih bersih dan juga segar. Dan sudah semestinya kebersihan sangat-sangat penting kerana ia adalah prasyarat mengutamakan untuk melakukan ibadah. Jadi sebagai peringatan, pastikan anda tidak memasukkan barangan elektronik ke dalam mesin itu. Iaitu peringatan kepada kepada mereka yang menggunakan mesin tersebut ya. Dan rata-rata komen di ciapan itu juga bersetuju dengan pemasangan mesin pencuci songkok ini. Ada yang kata usaha yang sangat baik lah, ada yang kata terbaik lah, esok petang kalau sempat boleh singgah asar jap di situ sambil bersihkan helmet. Aha. Jadi setakat ini tiada harga yang diberitahu oleh pihak masjid, tetapi mengikut mesin mencuci helmet yang lain, harga untuk mencuci songkok dan juga kopiah berkemungkinan akan berharga lingkungan RM5 hingga RM10 lah. Jadi harga kemudahan ini akan dipaparkan di skrin mesin tersebut ya. Jadi mungkin banyak masjid-masjid lain juga boleh memasang, di tahun ni belum ada lagi, memasang mesin seperti ini untuk kemudahan jemaah yang kerap ke masjid ya. Jadi mungkin boleh mungkin memberi idea kepada masjid-masjid yang terdekat berkaitan dengan mesin mencuci songkok ataupun kopiah ataupun helmet yang disimpan di masjid-masjid. Ini Masjid Seksyen 7 Shah Alam ya. Jadi semoga bermanfaat kepada anda. Mungkin ada idea untuk para-para jemaah ataupun AJK-AJK masjid. Mungkin boleh beri idea kepada mereka kan. Jadi itu yang dapat dikongsikan menerusi tular untuk hari ini.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Seketika nanti, Tawau 745.
2: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anda semua sehat walafiat. Macam biasa, pagi ini saya Bro AK akan temani anda dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, dalam sehari Tuhan telah memperuntukkan kepada kita masa sebanyak 1440 minit bersamaan dengan 86,400 saat. Yep, setiap manusia telah diberikan waktu dan masa yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Tapi adakah masa 24 jam yang telah diperuntukkan kepada kita itu kita gunakan dengan sebaik yang mungkin? Adakah kita isi masa tersebut dengan perkara-perkara yang berfaedah ataupun sebaliknya? Pernahkah kita cuba menghitungnya? Berapa minit kita bekerja? Berapa minit kita bermain? Berapa minit kita bersama keluarga? Berapa minitkah waktu rehat kita? Dan berapa minitkah ibadah kita dalam sehari? Berapakah itu? Pada masa yang sama, ada juga di kalangan kita yang minta dan berangan-angan supaya masa itu diperlahankan. Ada yang minta masa itu dipercepatkan. Bahkan ada juga yang minta supaya masa itu diputarkan kembali ke zaman sebelumnya. Macam lirik lagu, andai dapat ku undurkan putaran dunia. Begitu dah. Orang yang berangan untuk diputarkan masa ini sebenarnya orang-orang yang mau kembali ke zaman mudanya. Alasannya, tak puas dia bilang, enjoy dulu-dulu. Sekarang 5 sudah anaknya, tidak lolos sudah mau enjoy. Allah Rabbi. Pendengar Positif Pagi sekalian, masa akan terus berjalan seperti biasa. Tidak lambat dan tidak laju walau sesaat. Tidak akan pernah berhenti untuk menunggu kita. Dan tidak akan berkesan perintah kita untuk masa melaju dan melambat sesaat. Kenapa? Itu supaya kita sadar bahwa usia kita itu akan sentiasa bertambah. Petanda kita sudah semakin hampir dengan yang namanya kematian. Ya, suatu hari nanti, saya akan mati. Anda yang sedang mendengarkan saya juga akan mati. Bahkan kamu yang sedang driving itu pun akan mati. Sama juga lah dengan Anda yang sedang kemas-kemas rumah itu. Tidak boleh lari dari kematian. Ya, semua kita ini akan mati. Bila dan bagaimana, itu rahasia Tuhan. Yang pasti, kita semua ini akan mati. Bukanlah saya menakut-nakutkan ya, tapi inilah yang namanya reality. Maka dengan itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, di waktu kita masih mempunyai masa yang tersisa ini, kan, masa yang tersisa ini manfaatkanlah dengan sebaik yang mungkin. Gunakan masa Anda dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sia-siakan masa yang masih diberikan oleh Tuhan. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Wassalamah.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Baik, terima kasih Bro AK untuk perkongsian Positif Pagi untuk edisi hari ini. Dan anda ditemani oleh saya Wafa, insyaAllah akan teman berteman sehingga ke pukul 11 pagi nanti. Dan seperti biasalah saudara, menerusi pagi, rentak pagi, kita akan ada topik yang akan kita sembang-sembangkan. Jadi nantikan Wafa akan muat naik topik sembang pagi kita untuk pagi ini menerusi talian WhatsApp, status WhatsApp. Dan juga menerusi ciapan di Facebook Tau FM Station pilihan anda. Jom nantikan dan menanti 8 pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan seterusnya kita akan kembali semula di jam yang ketiga menerusi rentak pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Okay, Assalamualaikum. Hello semuanya. Salam sejahtera, saya Azlan. And the type writer, teruskan mendengar Tawau FM. Pilihan